0: yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji

0: yang mendengar, menurut Syarif jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat 5 waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan berselawat juga tetap beroperasi. Hanya 2 rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
2: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
3: Persiapan sudah selesai.
2: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
3: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke Tanah Air, siapkan fisik yang baik.
2: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
4: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
5: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Markasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
6: Aman
5: jadi,
6: ya.
5: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat galak.
4: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal.

0: masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
1: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten

0: juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja, serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp, melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
2: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Ilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
14: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjungkalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
15: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
14: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
15: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
14: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
15: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
14: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
15: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
14: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti bersama untuk Warta Berita bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti di jam 8 di pagi hari ini kami ajak Anda juga untuk merapat ke Pro 3. Dan nanti kita akan ikuti jalannya pertandingan antara Argentina melawan Aljazair yang nanti akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tentu Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta 2026, yaitu Austria. Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget kan dapat kejutan nih kan.
1: Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick. Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
3: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah menaklukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
3: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner yang bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
3: Apakah menurut Anda Austria akan dibatu sandungan bagi tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tunggu pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
3: Dan ikuti ulasannya di situs
1: rri.co.id.

Pulau 3, jaringan berita nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui

0: melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu. Beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya. Biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
5: RRI Pro 1 Sambas.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat. Sebagai sumber tenaga utama yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: Radioberita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Terangga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Saya Jamie Ravitz, Judah Bichara, Kaduta Ambisar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Enthusiast Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Pulu Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh, terlebih mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 bek yang sangat kuat.
2: They have still the core. They

0: lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana. Rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T, Texas, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda, dengarkan informasi juga koleksi lagu pilihannya. Pastinya pendengar ya yang akan menemani aktivitas Anda pada hari ini Rabu. Rabu kah? Ya betul Rabu. 17 Juni 2026 pendengar ya, di mana perjumpaan kita tadi diawali dengan ini ya, program sanksi di mana tadi sudah bersama rekan saya Dian Lestari juga, dan hingga pukul 15-nya nanti bersama saya Miti Sudaina ya. Pendengar, di mana lagu-lagu sudah disiapkan mengawali perjumpaan kita dari sekarang sampai nanti. Nanti jangan lewatkan juga di tepat pukul 12-nya hingga 13-nya akan ada opsi obrolan siang di mana diangkat tema menarik, di mana kami undang Anda untuk bergabung. Silahkan ya dengan tema yang kami angkat di siang hari ini. Juga jangan lewatkan di 13 hingga 13.30-nya kita akan mengupdate informasi di Warta Berita. Jangan lewatkan juga untuk Indonesia Bangetnya pendengar ya, nanti Anda bisa request lagu yang Anda inginkan seperti itu ya. Tapi kayaknya di siang hari ini untuk program requestnya nanti sebisa mungkin pilih lagu yang ada aja ya pendengar ya, karena kita sedang ada sedikit problem dengan bank lagu kita. Jadi nanti saya pastikan kita pilihkan lagu terbaik yang bisa Anda pilih di siang hari ini ya. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 734987, bisa juga di 0811570142. Kota Pontianak sedang panas-panasnya ya pendengar, panas bedengkang sekali. Tadi bahkan saya di perjalanan kayak baru jam 10 atau jam 9 pagi, aduh udah kayak matahari langsung dikening ya pendengar. Jadi jangan lupa untuk berbanyak minum air putihnya, karena terkadang dehidrasi itu tidak terasa, tahu-tahu sudah gak enak lah tenggorokannya, bibir kering, kulit kering dan sebagainya. Perbanyak minum air putih. Lalu juga untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, tabir surianya, sunscreennya jangan lupa ya, supaya tidak terbakar sinar matahari dan terkena efek buruknya pendengar. Saya kasih dulu satu lagu di ruang dengar Anda, ada dari Virgon dengan Orang Yang Sama.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Mendengar untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebihnya 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik dah solat ke belum?

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

Go.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: makin manis deh manggil deh. Ya indah-indah dipanggil-panggil daan lalu didengar carekan salap ingin dinamainya.
1: Maaf kak, maaf.
0: Kau itu Sita sebulan deh.
1: Ampun kak, indah kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.

Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul

Taukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Banjir rob menggenangi beberapa kawasan di wilayah kota Pontianak dengan intensitas hujan yang tinggi Selasa kemarin berdampak terhadap aktivitas warga yang batal berangkat ke tempat kerja karena kondisi yang tidak mendukung. Berikut laporannya.
1: Sinta, warga Jeruju yang kesehariannya bekerja di kawasan Perdana Pontianak, harus mengurungkan niatnya untuk masuk kerja karena motor yang ia tumpangi bersama suami mogok akibat banjir saat melewati Jalan Putri Chandramidi. Banjir yang menggenangi jalan tersebut setinggi betis orang dewasa. Saat diwawancara, sembari sang suami mendorong motor, dirinya mengaku membatalkan niatnya untuk masuk kerja pada hari itu karena mendengar kabar bahwa kawasan Perdana tempat ia bekerja juga mengalami banjir dengan debit air yang tinggi.
2: Lebih dari 35?
3: Sungai Regas, ya, Bang.
2: Sungai Regas, hendak ke?
3: Mau ke Perdana.
2: Ke Perdana, tempat kerjanya di Perdana?
3: Di Perdana.
2: Jadi motornya gimana?
3: Batal kayaknya, katanya Perdana lebih tinggi katanya. Soalnya ini udah lama, memang udah langganan sejak hujan.
1: Banjir juga menggenangi salah satu toko di kawasan Jalan Putri Chandramidi milik Arum yang tetap beraktivitas berjualan meski dalam kondisi banjir. Dirinya tak menyangka banjir akan separah dari sebelumnya. Untuk menghindari goncangan air dari jalan, terpaksa Arum dan pegawai tokonya menyusun galon agar meminimalisir air yang masuk.
4: Operasional sih dalam keadaan kemungkinan terganggu, Kak, karena kan masuknya banyak air kan, pasti dalam operasionalnya konsumen atau masuknya terhalang, terbantu sih, Kak, karena tidak langsung masuk kebanyakan.
1: Dari pantauan RRI Pontianak, bukan hanya jalan besar yang mengalami dampak banjir, namun juga di gang-gang kecil warga juga ikut terkena imbasnya. Wilhelmus melaporkan.
0: BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan di sejumlah ruas jalan kota Pontianak pasca banjir rob yang terjadi Selasa pagi meski hujan telah reda.
5: Banjir rob yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh

0: Hujan sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan, pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang menyebut sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, dan Singkawang juga berpotensi terdampak banjir rob akibat pasang air laut. BPBD Kalbar kemudian melakukan patroli dan pemantauan di sekitar 10 titik genangan di Kota Pontianak. Lokasi tersebut antara lain Jalan Ahmad Yani, Kawasan Pendopo Gubernur, Pintu Air Ramayana, Jalan Gajah Mada, WR Supratman Agus Salim, Purnama, M. Sohor Supratman, hingga Pasar Mawar. Menurut Daniel, genangan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kapasitas drainase dan parit yang terbatas membuat debit air tidak tertampung secara optimal sehingga meluap ke badan jalan.
1: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air, begitu. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya, karena drainase atau parit itu kapasitasnya terbatas untuk menampung air sehingga air itu meluber ke luar.
0: Hasil monitoring BPBD juga menunjukkan sejumlah ruas jalan masih tergenang meski hujan telah berhenti. Kondisi ini diduga dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat serta penangkalan parit yang bermuara ke pintu air Tanjung Pura. Akibatnya, aliran air menjadi terhambat dan proses surutnya genangan berlangsung lebih lambat. BPBD Kalbar mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan saluran air guna meminimalkan risiko genangan saat hujan lebat maupun banjir rob kembali terjadi. Syarosani melaporkan.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, dekade terakhir menjadi saksi bisu berubahnya wajah desa Sungai Enau di Kabupaten Kuburaya. Hutan yang dulunya berfungsi sebagai benteng hijau penahan air kini sebagian besar telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar. Dampaknya nyata dari krisis ekologis dilaporkan langsung oleh reporter Indri Rizkita melalui penelusuran mendalam ke jantung desa. Kita simak laporannya.
3: Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju Sungai Enau A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Kota Pontianak, saya tiba di rumah Bang Mariadi di Desa Sungai Enau A. Bang Mariadi yang lahir dan besar di Desa Sungai Enau A menuturkan desanya mengalami perubahan sangat drastis 10 tahun terakhir. Hingga minggu kedua bulan April 2026, hutan yang dulunya merupakan benteng hijau dan berfungsi menyerap air hujan, kini sebagian besar telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Perubahan kondisi di lingkungan di desa Abang ini seperti apa?
4: Sampai dengan tahun 2026 ini memang ada peralihan fungsi lahan dari kebun karet beralih lahan ke kebun kelapa sawit sehingga kondisi cuaca lebih panas, juga ada bencana alam banjir.
3: Banjir terparahnya separah apa sih Bang?
4: Di tahun 2023 setinggi lutut dewasa.
3: Kasih banyak ya Bang. Usai berbincang dengan Bang Mariadi, perjalanan saya berlanjut menuju ke kediaman Kak Vina. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 2 km dari rumah Bang Mariadi. Namun rutenya menuntut konsentrasi penuh karena harus menyusuri jalan semen yang terbilang kecil.
5: Assalamualaikum Kak.
6: Waalaikumsalam Kak.
5: Kak, tahun 2023 kemarin sempat banjir parah. Apakah banjir tersebut berdampak pada kesehatan atau seperti apa Kak?
6: Dampaknya itu pada bayi saya pribadi, waktu itu kan umurnya masih sekitaran 12 hari Kak. Ya dibawalah ke ini tempat yang lebih tinggi Kak.
5: Berdampak enggak ke kesehatan si adik ini Kak?
6: Demam Kak, suhunya itu dingin kalau malam, kalau siang itu kan panas gitu kak.
5: Kak Vina, makasih banyak nih kak ya buat waktunya sampai udah nyediakan kue. Aku kita pamit nih kak.
3: Dari rumah Kak Vina, saya melanjutkan perjalanan menuju bantaran Sungai Mandor yang membelah desa Sungai Enau A dan Sungai Segak. Di tepian Sungai Mandor, saya menemui Bang Sahli bersama sejumlah rekannya dari komunitas restorasi hutan dan sungai atau Rotan Kapuas. Mereka adalah para pemuda yang sejak tahun 2017 berupaya mempertahankan sisa hutan di kawasan bantaran sungai. Bang Sahli, mengapa Anda memilih untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga hutan bantaran Sungai Mandor?
7: Beberapa tahun yang lalu, kita merasakan banjir itu cuma satu tahun sekali, yakni di bulan 12, Kak. Tapi di tahun-tahun ini, kita merasakan banjir itu hampir satu tahun itu full. Rumah kita tergenang air, kita di ekonominya macet, kerja nggak bisa, seperti itu, Kak.
5: Kemudian apa yang abang dan rekan-rekan lakukan untuk menjaga kawasan ini?
7: Kita lebih banyaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kita selalu memberi himbauan bahwa di sampah yang perlu kita jaga, kalau bisa jangan buang ke parit, jangan buang ke sungai.
5: Tindakan apa saja sih bang yang sudah abang lakukan?
7: Uji kualitas air. Itu kenapa kita harus lakukan? Karena kita berbatasan langsung dengan perusahaan, Kak. Air yang kita pakai di parit untuk mandi ini layak enggak untuk kita pakai seperti itu?
3: Setelah berbincang dengan Bang Sahli, di tempat ini juga ada Pak Adrianus Adam Tekot, Timanggung Binua Sungai Manur. Sebagai pemangku adat Dayak Kanayan, Pak Adrianus memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi pedoman masyarakat dalam berinteraksi dengan alam. Dan saya akan bergeser untuk ngobrol bersama Bapak Timanggung. Seperti apa Bapak melihat peran dari teman-teman Rotan Kapuas dalam menjaga hutan di bantaran sungai ini?
8: Saya lihat mereka ini sebagai aktivis dan sebagai penggiat. Karena masyarakat adat kebetulan yang ada di tepi sungai ini menjaga tanaman-tanaman ini. Seperti mohon maaf, sagu. Kemudian ada lagi tanaman-tanaman lain tidak boleh ditebang. Artinya supaya dia tidak gundul.
3: Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian tadi fakta-fakta mengenai dampak berkurangnya tutupan hutan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di desa Sungai Enau A. Sejumlah pemuda yang dipelopori Bang Sahli bersama masyarakat setempat terus berupaya menjaga sisa hutan di bantaran Sungai Mandor melalui kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan. Dari desa Sungai Enau A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, saya Indri Rizkita melaporkan.
2: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Miti Sudaina. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama kawan di Pradangdut. Dangdut adalah kita. Oke, di si Rabu 17 Juni 2026, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga masih tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitasnya di hari ini. Dan seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ke depan, kalau Anda kembali bersama pendengar, buat teman-teman yang mau bergabung boleh banget ya. Silakan join bersama kawan di sini di 0851-7670-0977. Dan jangan lupa juga untuk sesi selanjutnya ya, ada sesi bacain SMS dan juga WhatsApp untuk teman-teman yang mungkin belum bisa gabung gitu ya, karena rebutan ya slotnya. Slot teleponnya sedikit gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita sapa dulu penumpang pertama kali ini, ada siapa dan di mana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Pawadi itu Kak Ulan.
0: Gimana kabarnya Bang Pawadi?
1: Kabarnya alhamdulillah, panas cuaca itu Kak Ulan.
0: Panas bedangkang lalu ti.
1: Panas bedangkangnya kau.
0: Oke. Okay.
1: Dua hari yang lalu kemari hari doloknya hujan akan nup cuaca itu. Nah, bedangkang panasnya.
0: Jadi, oke, lagunya lagu apa itu Bang Pawadi? Mungkin ada merupis lagu.
1: Dari sate. Rembulan di tengah hari. Rembulan di siang hari.
0: Oh. Oke, dari siapa ya penyanyi ini? Intan Ali kan?
1: Intan Ali.
0: Boleh lanjut, ada mungkin salam-salam?
1: Salam-salamnya pertama itu tentunya buat Kak Ulannya lah. Yang lagi bertugas deh. Selamat bertugas. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Dan selamat kita Tantu Al-Mahram hari itu kalau ini.
0: Iya.
1: Awal tahun kita ya, mudah-mudahan kita hari ke depan itu lebih cerah dan lebih baik dari hari-hari yang telah lalu.
0: Amin, amin.
1: Dari tahun-tahun yang lalu, mudah-mudahan ke depan itu kita lebih baik. Nah, mudah-mudahanlah kita semuanya beri kesehatan.
0: Amin.
1: Ada jaki juga yang bawin baharua. Nah, yang belum berjodoh, beri berjodoh. Yang mudah-mudahan dia beri ini yang momongan lagi. Ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, terus lagi juga dengan Wanusu, Kak Ella juga dengan Bang Senja, Kak Tia juga dengan Bang Gayan, Anan Pak juga dengan Pak Dedi Dungun Cundung, Pak Cik Pulan, Pak Bujang Cahye, nah, terus juga Bunda Ari, Cik Andi juga yang ada di Lubuk Lagak ya. Nah, lupa juga dengan Pak Langpi kita. Nah, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, terus lagi dengan Naki Busi di Cipe juga. Nah, Nun Bang Eli kita yuk yang di Sintangawe. Lama dia nanti bergabung dengan kita.
0: Iya.
1: Nah, terus lagi dengan Bang Iman Nabela, Bang Dedi. Nah, buat sumi-suminya lah Kak Ulan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat Kak Ulan, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Madun yang ini sama tuh Bang Kak Ulan.
0: Oh, hampir ketinggalan.
1: Nah, buat Bang Madun kita yang mungkin lagi mendengarkan, lagi istirahat. Mudah-mudahan Bang Madun sehat dalam keadaan sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Adalah Kak Ulan nih.
0: Terima kasih. Siap. Oke, Bang Pawadi, penonton pertama kita hari ini, teman-teman ya. Ternyata yang beruntung Bang Pawadi, penonton pertama, perdana. Saya selalu buat Bang Pawadi dan juga pendengar setia kita di warungnya Bang Pawadi yang lagi nongkrong ya. Rame biasanya katanya. Asik emang, nyantai sama teman-teman ya, nyambi dengerin lagu dangdut favorit ya. Sambil kita juga dengar teman-teman yang saling silaturahmi ya melalui via telepon kita di sini pastinya. Dan lagu rekesan Bang Pawadi tadi ya, Rembulan di siang hari, yang akan menghibur teman-teman semua di siang ini. Lanjut lagi, kita sapa telepon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Tan.
0: Waalaikumsalam. Ditikung Bang Pawadi pelampung pertamanya. Mohon maaf yang kedua hari ini ya.
1: Kedua Kak Tan.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, yang penting masih bisa gabung.
0: Betul, cuacanya di sana gimana? Samakah dengan Bang Pawadi? Panas?
1: Cuacanya sih panas, panas tapi gak begitu kuat lah.
0: Gak begitu menyengat ya. Aman.
1: Gak
0: Aman, aman. Aman. Oke, lagunya lagu apa nih, Bang?
1: Dari Arafik ya, Kak Ulan. Masya Allah cantiknya.
0: Arafik, wah, lama banget udah gak ada yang request lagu Arafik nih.
1: Ada ya?
0: Cantiknya.
1: Ah, Masya Allah cantiknya.
0: Sebentar, kita cari dulu. Nyambi salam-salamnya dulu, Bang.
1: Salam-salamnya buat Kak Jainab, buat Manusu Wanaci, Aki Busri Kite, buat Kak Tia Bang Yayan, Kak Ela Bang Senjani juga, buat Cik Kulan, Kak Meme, Cik Ambi, Bang Jaja, Pak Anjang. Yang lain kita bungkus saja lah, Kak Ulan ya.
0: Boleh, boleh.
1: Kak Ulan tetap selalu sehat, tetap selalu semangat, Kak Ulan.
0: Amin, terima kasih.
1: Lagunya ada?
0: Ada, cantik, okay. Dari Arafik.
1: Terima kasih, Kak Ulan.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin ya, yang selalu happy vibes-nya kalau lagi telepon sama beliau nih. Mulai boleh nyurang sama set selalu buat Bang Alimin ya, dan juga keluarga dan juga pendengar setia kita yang ada di daerah Subah Sambas. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Kak Ulan.
0: Waalaikumsalam Kak Tia ya.
2: Betul.
0: Betul, cuaca Tebas gimana nih Kak Tia?
2: Panas-panas
0: tidak nyokot lah. Oh, masih aman ya. Lanjut, mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Krisis Penajak dengan Yus Yunus.
0: Dengan siapa?
2: Dengan ini, Yus Yunus.
0: Yus Yunus? Eri Susan, kertas putih kah?
2: Bingkisan rindu.
0: Bingkisan rindu. Sebentar, adanya cuma kertas putih tampaknya ini Kak Tia. Yang duet sama Eri Susan, Yus Yunus.
2: Boleh diganti Kak Ulan?
0: Boleh.
2: Lagunya dari Ini Sentia aja lah.
0: Ini Sentia, apa judulnya?
2: Cinta Sayur Asem.
0: Apa?
2: Cinta Sayur Asem.
0: Cinta Sayur Asem. Aduh, senang banget sedikit kalau untuk Cinta Sayur Asem. Cinta bukan sayur asem.
2: Oh, betul.
0: Iya. Lanjut salamnya.
2: Mohon buat Kak Ulan yang bertugas sama kesat selalu.
0: Amin.
2: Apa? Bang Pelati ya. Bang Ali. Bang Jaja. Bang Yot. Bang Yesi. Buat Kak Jenap, Cik Kulan, Pak De, buat Bang Kredi, Bang siapa lagi ya?
0: Siapa? Yang lain kita nih? Boleh, boleh.
2: Cik Kulan cuma dekat lalu.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih Kak Kulan.
0: Sama-sama Kak Tia.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon pertama sudah ada Bang Alimin ya, Bang Pawadi dan juga Kak Tia. Lanjut penelpon keempat, kira-kira ada siapa dan di mana? Silakan buat teman-teman di 0851 760977. Lanjut, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Lamahnya Ki, sorenya Ki.
3: Aduh, nah kurang sehat badan Kak Ulan.
0: Oh, ya gie ke.
3: Empat hari dah kurang sehat badan ni aku tu eh. Mungkin dah nak usia dah tua, gaya meh nak bolehnya nak salah makan ke salah HP ke.
0: Oh.
3: Ya, nah terima seadanya aja lah Kak Ulan.
0: Lekas sembuh ki ya.
3: Lah, jadikan nyobot obat api yang cocok ya.
0: Dah periksa ke dokter Kiki?
3: Lancuah masih periksa ke dokter ya. Gak jadi masalahnya ya, ada yang bertanya ada gaya anak ke dokter anak yang ni anak je anak di Pontianak ya. Cari bawa ke anak, ni bawa ke dokter aja nya.
0: Yeah.
3: Mungkin tekanan anak dia ada tu macam-macam penyakit, jauhlah.
0: Iya.
3: Nah, cek lagu jelah Kak Ulan.
0: Boleh.
3: lagunya Rupiah aja lah dari Bang Romai sama.
0: Heeh.
3: Dan Rupiah tuh ya di dan bisa melihat hati
0: macam Rupiah. Iya.
3: Nak beli garam pun dan bisa melihat Rupiah kau lah. Ingin. Salam-salam nih pertama buat Kak Ulan yang lagi bertugas ya. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Nah, semuanya lah kawan-kawan kita penyiar-nyiar RRI yang ada sama sih. Semua juga sehat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kawan-kawan kita juga ya. Baik kepimpinan nih Bang Candak kita. Apa kabar kawan-kawan semuanya tuh selama dan lupa di Bang Candak ya. Nah, buat kawan-kawan yang dah gabung jadi Bang Pawe di kita, Kak Cia Bang Jayan, Kak Yala Bang Senja, Mak Su di Sijang, Wan Naki, Wan Nusu, Bang Ujang Cahaya, Bang Taredi, Kak Jena, Kak Meme juga di Singkawang bersama Bang Ariantoni, Bang Andi, lagi Bang Dedi, amai nak disambut satu persatu dek kau dan
0: dek pumpung ya pumpung
3: cukup be sikit buku Cik Ambi Mama Nasa Mama Bella Pak Dedi Mencundung Cik Kulan yang lain dirangkul je lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf yang disambut dah lupa-lupa je kan kawan. Nah, Bu Ari juga di Sungai Toman, apa kabar Bu Ari? Pak Langping kita juga di Cingundi ye, mudah-mudahan dia lagi mendengarkan. Buat Ulan ye, semoga selalu diberi kesehatan juga sekeluarga ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Aki Busri cepat sembuh ya, cepat sehat kembali, dan juga mudah-mudahan tadi katanya salah-salah makan, katanya mudah-mudahan perutnya cepat membaik gitu ya. Pokoknya kesehatan Aki Busri cepat pulih, amin. Bantu doa juga nih teman-teman buat Ki Busri ya. Lanjut lagi kita sapa berikutnya di belakang Ki Busri. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut kita.
0: Gimana kabarnya Cikulan?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuaca di Sinun gimana?
4: Panas beda
0: raw. Lagunya lagu apa itu, Cikulan?
4: Panas itu lagu Krisis Cinta aja lah.
0: Yo, meh. Krisis Cinta. Krisis ai.
4: Payah rupiahnya lagi Krisis.
0: Oh, Krisis.
4: Nama dari Iyad Bustami.
0: Iyad Bustami ada. Lanjut salam-salamnya.
4: Salam-salamnya itu Tami Bakta Wulan, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Bang Nanda di Tengganau, Bang Dedi juga, Bang Utih, Bang Darul, Berki Besri tadi ya, Bunda Ari, Bang Senja, Bang Naci, Bang Tredi, Bujang Cahaya, Pak Marwan, Kak Ade, Cik Ipul, Pak Anjang Dua, di Dupere, Bang Krenceng, Bang Pawadi, Bang Andi, Bang Jaja, Mama Nasa, Pak Ciambi, Bang Arimin, Kak Tia tadi ya, Tania juga, Kak Ida. Yang lainnya kita kumpul habis dari A sampai Z.
0: Boleh.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas berdarah wadinya Cik Kulan. Jadi krisis ya, krisis cinta kalau nggak ada rupiah. Saling keterkaitan sekali ya. Waduh, gawat-gawat. Lanjut lagi, kita sapa berikutnya di belakang Cik Kulan. Halo Pro Dangdut.
5: Halo Dangdut adalah kita.
0: Waduh, what's up bro?
5: Dari Bang Senja di Cawai.
0: Waduh, Bang Senja, sejak kapan jadi kayak anak muda, gokil ya.
5: Cuaca lagi panas berderau.
0: Oh, panas, berangkang di sini nih ya. Sehat tapi...
5: Sehat alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
5: Nah, makan nasihat aja.
0: Iya. Makan nyaman dah, mau pekan nikmat. Iya.
5: Rajin-rajin enggak makan ya. Nah, rajin makan ya sehat.
0: Aduh. Mau lagunya lagu apa nih? Bang Senja.
5: Lagunya dari Caca Andika.
0: Caca Andika. Apa? Gantung-gantung baju.
5: Judulnya Orang Sekampung.
0: Wah.
5: Orang Sekampung judulnya kayak aja.
0: Kak Ulan. Barang
5: jam di siuk teh.
0: Kubik.
5: Nyau. Tak nampak kau ulan kejauhan.
0: Caca, orang sekampung, sekampung ya ulan nulisnya. Ih, sekampung ya.
5: Nyerang-nyerang.
0: Lanjut.
5: Nyaru, masuk kampung.
0: Nyau. Pukul habis dah, pukul rate.
5: Terhabis.
0: Lanjut, nah, maksudnya.
5: Salamnya terutama tekan kak Ulan lah, lanjut sarannya ya. Nah, mudah-mudahan sehat selalu. Kayak.
0: Amin.
5: Ya, panjang umurnya dimudahkan segala macam urusan. Lancarkan rezekinya juga.
0: Amin, amin, amin.
5: Nah, salam-salamnya terutama itu kan si Ulan tadi ya. Nanya ke Ibu Sri juga, Bang Jaja. Nah, panjang kita. Daerah kita lagi nurung pupuk. Ngambil bubuk di sini. Ya, jadi kak saya ajak tadi ya, pengayaan. Nah, Bang Tredi yang berada di Serakau sini nih.
0: Iya.
5: Nah, Wanaci Wanusu, Kak Jenap, yang lainnya dirangkul habis ajak kau lah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, keren banget Bang Senja ya, semangatnya 45 ya, kayak anak muda, gokil, gokil. Seru ya, biasanya awet muda kalau kayak gitu ya, jiwanya muda, berjiwa muda katanya. Ya, kayak kalian kan masih muda. Lanjut lagi, kita sapa berikutnya. Halo Pradangdut.
6: Pradangdut adalah kita.
0: Palanan suaranya tuh Bang.
6: Assalamualaikum Kak Ulan.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
6: Dengan Jaya di Sekura.
0: Nambang Jaya di Sekura. Pelan suaranya tuh Bang Jaya. Agak jauh ke dari HP ngomongnya tuh ya. Cuaca di Sekura gimana Bang Jaya?
6: Panas.
0: Panas. Iyalah, hampir merata berarti panasnya. Mau request lagu apa Bang Jaya?
6: Lagu Nada dan Nadi.
0: Hah?
6: Nada dan Nadi.
0: Nada dan Nadi ya? Iya, lanjut soal-soalnya mungkin.
6: Kami monitor. Dalamnya buat monitor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jai di Sekura City. Biasanya memang ada perwakilan dari Sekura ya untuk request lagu. Nah, itu hari itu atau Bang Wanaci yang si Anto. Dan yang daan sahage ngobrol dengan Kak Ulan Bang Iman Nabila. Bang Iman, gimana nih Bang Iman? Tinggal batu Bang Iman tuh. Tidur aja Bang. Yo, denger lagu dangdut tuh requestkan kawan tuh. Tiba ya dah yo. Ha. Dah lumayan banyak lagu yang direquest sama kawan-kawan ya. Nanti jangan lupa untuk di sesi selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin dah ada anak sampah tuh enak nelpon Kak Ulan kelamaan. Ya iya. Ah, boleh gabung melalui via chat SMS dan juga WhatsApp. Mau ambil pulsa beralih ke WhatsApp melalui kota ya. Kalau udah ambil kota tapi ada pulsa silakan chat aja. Insya Allah akan dibagikan sumeng ya. Satu per satu, mudah-mudahan kebagian sumeng. Okay. Ini dia lagunya Intan Ali, disusul beberapa lagu lainnya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutlah Kita.

0: Oh, Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insyaallah mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Maaf, Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul ke Raja Bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh, Pak. Absen dulu, Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kavanish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kios perdagangan.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh eh? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sumismenye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh eh. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh eh?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga, nangnya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar, saudara-saudara. Saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: MHz. Terima kasih pendengar, masih bersama Kak Olan di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, lagunya dari Cece Handika, Orang Sekampung ya, telah membawa kita pada pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita untuk baca-bacain dulu SMS dan juga WhatsApp yang udah masuk. Oke, yang pertama ada dari Bang Uyut ya. Assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Itu dari Bang Uyut di Selakau Gemuruh. Merekes lagu dari Rita, Hujan Gerimis Kak. Tadi Kak Ulan udah sempat cari lagunya Rita Sugiarto, Hujan Gerimis. Kita gak punya ya Bang ya, jadi izin Kak Ulan ganti lagunya Rita Sugiarto dengan judul Cinta Berawan, karena hujan gerimis itu identik dengan hujan dengan awan dan berawan ya Bang Oyet ya. Jadi kolan ganti Cinta Berawan gitu ya. Semoga suka sama lagunya yang diganti ya. Dan salamnya Wanusu, Pak Longin, Kak Tia, Bujang Kerenceng, kemudian Haryanto, Kak Mimi, Kak Ella, Waneci, Kak Ida, Bang Jaja, dan lainnya dibungkus aja. Buat Kak Ulan, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Lanjut lagi. Assalamualaikum Kak Ulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut. Saya Nanda Rubiansah dari Matang Danau, Kecamatan Paloh. Semoga Kak Ulan sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Amin. Doa yang sama buat Bang Nanda ya. Lagunya Cinta Satu Malam, penyanyinya dari Melinda. Boleh. Salamnya buat Pak De Yusuf ya, Cik Kulan, Wanusu, Wanaci, Ibu Sri, Bang Andi, Kaila, si paket katanya ya, Kak Tia si paket, kemudian Bang Alimin, Bang Pawadi, Bang Apalapa, dan juga siapa nih? Di Sibubus katanya, apa-apa di Sibubus, yang lainnya kita rangkum majalah dari A sampai dengan Z yang bisa disebutkan satu persatu tanpa terkecuali katanya ya. Cuaca di Stokpuan yang sedangkan udah sampai di siaja lah katanya, buat pembawa acara Kak Ulan dan kru Pro dan Good, moga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Nanda Robiansah. Saya selalu buat Bang Nanda ya. Lanjut, assalamualaikum Kak Ulan yang tetap ceria. Waalaikumsalam. Prodangdut dangdutlah kita. Lagunya Kak Ulan, Surat Merah dari Nur Halimah. Salam-salamnya buat yang nomor satu Kak Ulan, Bang Dedi, Waneci, Bang Usu, Busri, Kak Ella, plus Bang Senja, Kak Tia, plus Bang Yayan, Bujang S, plus Kak Mar, kemudian Bang Marwan plus bininya, yang lainnya diborong aja dari F sampai Z katanya Kak Ulan. Buat kalian yang baca chatku itu, semoga dipanjangkan umurnya, amin, dan dilipatkan ganda dan dilipat gandakan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bang Iman. Amin ya. Itu amin yang paling serius. Terima kasih Kak Ulan, Mbak Iman Abila. Saya selalu buat Bang Iman Abila ya. Lanjut dari Bang Jaja di Seret Ayam Tebas. Wah, Ruang Rindu. Wah, kenapa ini Ruang Rindu Bang? Ini Pro Dangdut. Atau ini salah chat? Tapi ini masuknya jam 2.26 ga? 2.26 dan dia ke Bang L. Bang Jaja, mohon maaf Anda salah kamar. Salah ruangan ya. Ini bukan Ruang Rindu. Ruang Rindu nanti malam. Ini Pro Dangdut. Iya. Oke, kita sambut dulu penelpon pertama. Penelpon selanjutnya sebelum kita putar lagunya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ulan.
0: Waalaikumsalam. Dengan Kak Ella.
1: Kita uang lah Kak Ulan.
0: Iya.
1: Oh, dia pandai janjal Kak Ulan nih ya.
0: Iya dong, hafal dah.
1: Nah, nah, gimana Ella kabar Kak Ulan Arito?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Ella gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Baru mak datang dari ngambil pupuk tuh Kak Ulan.
0: Alhamdulillah. Maru ke sagape Kak Ella?
1: Ah, lagunya dari Nini Karlina aja we, gantengnya pacarku.
0: Lagi suke dipeji ganteng. Oh. Iya.
1: Ah, di well.
0: Lanjut sama salamnya Kak.
1: Salamnya buat Kak Ulan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Karena waktu kita dah nak habis tuh Kak Ulan, nah dirangkul aja lah semeng dari A sampai Z.
0: Boleh.
1: Buat Kak Ulan, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Ella. Ya, sehat selalu Kak Ella. Kami pupuk katanya. Oke, kita putarkan dulu lagunya kawan-kawan. Nanti kalian kembali kaget, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Terima kasih pendengar, masih bersama Kaulan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nini Karlina, gantengnya pacarku, telah membawa kita pada pukul 14.56 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kita sudah di penghujung acara. Waduh, sedih banget. Udah mau pisah aja gitu ya. Terima kasih kalau mengucapkan untuk seluruh pendengar yang sudah monitor kita pada hari ini di edisi Rabu 17 Juni 2026. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di edisi selanjutnya pastinya. Kalian yang bertugas pada sore ini mohon pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi sudah ditemani rekan saya Meiti, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragam informasi terkini, musik pilihan kami, dan juga nanti pada pukul 16 ada Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan pada pukul 19 nanti akan ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jadi pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami sore hari ini ya. Terutama bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Cuaca di luar terlihat sangat-sangat cerah ya, panas pendengar, berdengkang. Jangan lupa untuk banyak minum air putih, stay hydrated ya. Jangan lupa, jangan sampai dehidrasi. Kemudian jangan lupa pakai sunscreen, dan kalau memang jalanan silau, pakai kacamata hitamnya ya. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita pada sore hari ini, sebuah lagu dari Disco Korea.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, di mana pada hari ini tadi telah berlangsung ya pendengar pertandingan Piala Dunia Grup 1 antara Prancis dan Senegal, di mana Prancis menang 3-1 dari Senegal, kemudian Irak kalah dari Norwegia dengan skor Norwegia 4 dan Irak 1. Kemudian kalau di grup J ada Argentina lawan Aljazair, di mana Argentina memenangkan pertandingan dengan 3-0. Dan grup J ada Austria versus Yordania yang dimenangkan oleh Austria 3-1. Itu dia tadi pendengar informasinya. Dan setelah ini kami nanti akan kumandangkan pendengar azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 15 lebihnya 12 menit. Jadi pendengar, bagi Anda yang umat muslim, selamat mempersiapkan diri pendengar ya untuk sholat asyar maksud kami, nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 12 menit untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

sebuah lagu pendengar dari Ran, Orang Yang Paling Ku Benci. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar terkait banjirop yang merendam sejumlah ruas jalan di kota Pontianak, Kalimantan Barat Selasa kemarin, di mana genangan ini terjadi setelah hujan dengan intensitas sangat lebat mengguyur wilayah tersebut sepanjang malam. Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, menyatakan pihaknya telah melakukan patroli di sedikitnya 10 titik terdampak. Di antaranya yaitu ada Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, WR Supratman, Agus Salim, kemudian kawasan Pasar Flamboyan, sampai kawasan Pasar Mawar. Menurut Daniel, pendengar, genangan ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tapi juga karena kapasitas drainase dan parit yang terbatas. Nah, hasil pemantauan menunjukkan beberapa ruas jalan masih tergenang meski hujan telah berhenti, dan diduga akibat saluran drainase yang tersumbat juga mengalami pendangkalan. BPBD Kalimantan Barat mengimbau pendengar supaya masyarakat tetap waspada karena potensi hujan dan banjirop ini masih dapat terjadi sampai tanggal 20 Juni mendatang. Nah, pasang maksimum air laut diperkirakan berlangsung tiap hari pada pukul 17 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebagai langkah penanganan, BPBD juga akan merekomendasikan pembersihan drainase secara berkala serta normalisasi saluran air guna mengurangi resiko genangan di kawasan perkotaan. Itu dia informasinya pendengar, selengkapnya nanti bisa Anda akses di rri.co.id.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

0: karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan pasca banjirop.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus mengupayakan penyaluran pupuk bersubsidi petani tepat sasaran.
3: Untuk pupuk subsidi ini prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK. Jadi mereka kelompok ini membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, nanti di-upload di aplikasi.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan di sejumlah ruas jalan kota Pontianak pasca banjirop yang terjadi kemarin, meski hujan telah reda. Kita simak laporannya.
1: Banjirop yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang menyebut sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, dan Singkawang juga berpotensi terdampak banjirop akibat pasang air laut. BPBD Kalbar kemudian melakukan patroli dan pemantauan di sekitar 10 titik genangan di kota Pontianak. Lokasi tersebut antara lain Jalan Ahmad Yani, Kawasan Pendopo Gubernur, Pintu Air Ramayana, Jalan Gajah Mada, WR Supratman Agus Salim, Purnama, M. Sohor Supratman, hingga Pasar Mawar. Menurut Daniel, genangan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kapasitas drainase dan parit yang terbatas membuat debit air tidak tertampung secara optimal sehingga meluap ke badan jalan.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air, begitu. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya, karena drainase atau parit itu kapasitasnya terbatas untuk menampung air, sehingga air itu meluber ke luar.
1: Hasil monitoring BPBD juga menunjukkan sejumlah ruas jalan masih tergenang meski hujan telah berhenti. Kondisi ini diduga dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat serta penangkaran parit yang bermuara ke pintu air Tanjung Pura. Akibatnya aliran air menjadi terhambat dan proses surutnya genangan berlangsung lebih lambat. BPBD Kalbar mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan saluran air guna meminimalkan risiko genangan saat hujan lebat maupun banjirop kembali terjadi. Syarosani melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, dalam talkshow bersama RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara fisik maupun data, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun, keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya, konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas, atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan.
6: Kewajiban kami selaku pimpinan diri masing-masing hidup akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Apakah sudah berproses, apakah sudah berfungsi seperti yang seharusnya? Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkahnya itu apa? Uang.
5: DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga. DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Dina Triana melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan WWF dan Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit berkelanjutan menggelar diskusi terkait tinjauan kebijakan mengenai kelapa sawit yang berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Puluhan peserta mengikuti dialog tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan dengan tema perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan WWF dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Aula CU Kelingkumang Sintang 15 Juni 2026. Perwakilan WWF Indonesia Munawir mengatakan pertemuan ini untuk mendengar perspektif dalam hal kebijakan dengan harapan hasil diskusi dapat merumuskan sebuah kebijakan baru berdasarkan kondisi lapangan khususnya di Kabupaten Sintang.
8: Jadi dialog hari ini sebetulnya bertujuan untuk kalau sesuai dengan temanya tuh kaitannya dengan tinjau kebijakan. Jadi arahnya memang ke kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia. Itu yang mungkin nanti kita ingin ingin gali gitu. Kira-kira dalam konteks kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia hari ini yang kita rasakan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian mungkin juga ada kebijakan di provinsi, atau bahkan mungkin kebijakan di level kita kabupaten.
7: Sementara itu, Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Arief Setiabudi mengatakan, pertemuan difokuskan pada tinjauan kebijakan karena banyak kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat, namun implementasinya di lapangan dinilai masih rendah.
9: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang sih rendah lah pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit, tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha, baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat pelaku pekebun, itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
7: Saat membuka acara, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus menyampaikan, dialog ini dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pihak kepada Pemkab Sintang untuk ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya sebuah regulasi.
10: Tentu dari pemerintah Kabupaten Sintang, kita sangat mendukung ya, karena pemerintah, karena ini rencana aksi daerah untuk kapasitas pendidikan ini memang menjadi program kita. Menjadi penting ini untuk membantu keberlanjutan kelapa sawit ini. Nah, namun demikian, yang sekarang belum tercapai adalah bagaimana hasil diskusi pada hari ini nanti, bagaimana supaya bisa mendorong adanya regulasi.
7: Niko berharap dengan dialog ini ke depan bisa mendorong berbagai regulasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Namun regulasi yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Sintang memang harus dikaji lebih mendalam supaya tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Suryatini melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
11: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat terkait mekanisme pengajuan dan pemanfaatan pupuk subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung menyampaikan, hingga kini masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami proses penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal alokasi pupuk yang diterima Kabupaten Sintang berasal dari usulan kebutuhan yang diajukan langsung oleh kelompok tani melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK.
3: Untuk pupuk subsidi ini prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK. Jadi mereka kelompok ini membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, nanti di-upload di aplikasi. Setelah itu baru kita dapat alokasi pupuk. Kemudian tidak semua komoditas tanaman juga boleh menggunakan pupuk subsidi. Salah satu contoh bahwa keinginan masyarakat juga cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi untuk tanaman sawit. Tapi tanaman kelapa sawit tidak masuk dalam komoditas yang disubsidi oleh pemerintah, yang boleh menggunakan pupuk subsidi.
11: Martin menjelaskan, saat ini penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sintang dilakukan menyesuaikan musim tanam agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh petani. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak petani yang memanfaatkan program pupuk subsidi secara tepat dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, di mana Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website kami www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih mendengar ke informasi berikutnya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karimah kemarin mengatakan, pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting, terutama dalam membentuk karakter generasi muda yang berada

0: ini ketika lulus mereka akhlaknya itu lebih baik. Karena memang selama mereka di pondok atau di boarding school itu persoalan akhlak itu jamnya, dididik jamnya itu lebih lama, lebih banyak jamnya. Maka begitu keluar mereka mempunyai akhlak yang baik.
1: Sujiwo berharap semakin banyak anak-anak yang termotivasi menjadi hafiz dan hafizah sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Sujiwo juga menilai keberadaan SMP Quran Al-Karimah menjadi satu di antara aset penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki fondasi keimanan dan akhlak yang kuat. Sementara itu, Yayasan Pendidikan Al-Karimah menyambut baik dukungan pemerintah daerah dan menegaskan komitmennya mencetak generasi Qurani yang unggul serta berakhlak mulia. Hermanta melaporkan.
2: Pendengar, sejumlah masjid di Sintang melaksanakan berbagai kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Sejumlah masjid di Sintang melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam dengan berbagai kegiatan akhir dan awal tahun Hijriah, antara lain membaca surah Yasin bersama di masjid serta melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ketua Umum Pengurus Masjid Jami Sultanata Sintang Ade Muhammad Iswadi mengatakan pihaknya mengadakan kegiatan pembacaan surah Yasin dan pengajian. Ia berharap berbagai ibadah yang dilaksanakan membawa kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
4: Berikutnya warga sekitar ibadah yang dirangkai dengan membawa kebaikan bagi kita semua.
3: Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Sintang Ustazah Nurul Fadilah mengatakan pada momentum Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah, penanggalan Hijriah diawali dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi penanda pergantian tahun bagi umat Islam. Umat Islam diajak untuk melakukan muhasabah diri. Evaluasi diri penting dilakukan untuk melihat apakah kebaikan yang dilakukan selama setahun terakhir mengalami peningkatan atau justru menurun. Nurul Fadilah juga menuturkan untuk memperbanyak sedekah dan amalan lainnya sesuai dengan kemampuan. Ia juga mengingatkan agar umat Islam tidak sibuk melihat keburukan orang lain. Sebaliknya, momentum satu Muharram hendaknya diisi dengan kegiatan yang bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Mari kita laksanakan kegiatan yang bernilai ibadah. Dengan kegiatan kita itu, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah jadikan kita dengan keluarga kita selalu dalam dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
3: Lebih lanjut ia menegaskan bahwa ibadah memiliki makna yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Argentina berhasil meraih poin penuh atas Aljazair di laga perdana penyisihan grup J Piala Dunia 2026. Hat-trick Lionel Messi menjadi bukti Argentina tetap dijagokan menjadi juara Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut kita simak laporannya.
6: Kemenangan telak Argentina atas Aljazair pada laga perdana grup J Piala Dunia 2026 semakin mengukuhkan status tim berjuluk Albiceleste sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menilai hasil tersebut menjadi bukti ketangguhan Lionel Messi dan rekan-rekannya dalam menghadapi tekanan sebagai juara bertahan. Suyanto mengatakan penampilan Lionel Messi menjadi sorotan utama setelah mencetak hat-trick yang membawa Argentina meraih kemenangan meyakinkan. Dirinya menyebut 3 gol tersebut kembali menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain terbaik dunia.
7: Yang pertama, tradisi Argentina dari zaman dulu selalu ada di Piala Dunia. Dan jangan lupa, mereka baru juara 4 tahun yang lalu bersama superstar Lionel Messi.
6: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pontianak Lili Soheri menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di kawasan Amerika Utara turut memberi keuntungan bagi negara-negara dari Amerika Latin. Faktor kedekatan geografis, cuaca, serta kultur sepak bola dinilai dapat membantu proses adaptasi pemain.
8: Berada di daratan Amerika Latin, saya memprediksi bahwa tim-tim dari Amerika Latin yang akan menjadi juaranya.
6: Menurut Leli, Argentina dan Brazil menjadi dua tim yang paling

0: berpeluang melangkah hingga partai final. Kedua negara memiliki kedalaman skuad yang kuat, pengalaman di level tertinggi, serta mental juara yang sudah teruji. Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Silakan rekan Debi.
3: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 18 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan, namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sanggau. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu pekan ke depan pada tanggal 18 sampai dengan 24 Juni 2026, beberapa wilayah masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Debi, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Korwil 9 Kalimantan Barat. Setelah ini tentunya Cherry masih akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Masih akan kami hadirkan ragam musik pilihan kami dari koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi menarik terkini lainnya. Jadi pastikan pendengar Anda tetap mengikuti rangkaian acara kami. Jangan mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulupas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Sebuah lagu pendengar dari Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar, di mana Kementerian Pariwisata berencana memperluas program pengembangan pariwisata ke seluruh provinsi di Indonesia mulai tahun 2027. Nah, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, upaya ini akan dilakukan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah. Nah, untuk menjalankan program ini, pendengar, Kementerian Pariwisata mengusulkan tambahan anggaran sebesar 43,3 miliar rupiah. Nah, anggaran ini, pendengar, nantinya akan dibagi ke 38 provinsi dengan alokasi sekitar 1,14 miliar rupiah untuk tiap provinsi. Nah, menurut Widianti, pendengar, melalui skema ini, pemerintah daerah bisa mendapat dukungan untuk pelatihan sumber daya manusia pariwisata, kemudian pengembangan sistem informasi, promosi destinasi wisata, penyelenggaraan event, hingga pembinaan kelembagaan pariwisata. Nah, pendengar, dengan program ini, pembangunan pariwisata tentunya diharapkan tidak cuma terpusat di destinasi tertentu saja, tapi manfaatnya juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Itu dia tadi informasinya, pendengar. Apabila Anda ingin membaca lebih lengkapnya, bisa Anda akses di rri.co.id.

UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro kecil dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital, seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak dan kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda di mana Hari Dermaga Nasional ini diperingati tiap tanggal 17 Juni. Nah, peringatan ini menjadi pengingat pentingnya peran dermaga dan pelabuhan dalam mendukung transportasi laut serta perdagangan di Indonesia. Pendengar, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia ini sangat bergantung ya pada konektivitas laut, terutama untuk mobilitas masyarakat dan distribusi barangnya. Nah, salah satu pelabuhan bersejarah yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, di mana ini mulai dibangun pada tahun 1877 dan kini menjadi pusat perdagangan serta logistik nasional. Pendengar, saat ini dermaga tidak hanya berfungsi sebagai tempat kapal bersandar ya, tapi dermaga juga digunakan untuk bongkar muat barang, kemudian naik turun penumpang, sampai ke perawatan kapal juga. Nah, dengan perannya yang vital, pendengar, dermaga kemudian pelabuhan ini terus jadi infrastruktur yang penting untuk menghubungkan wilayah Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi

Sebuah lagu pendengar dari Budi Doremi, Tolong. Dan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami informasikan terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya yang nantinya akan berkumandang pada pukul 17:51. Jadi pendengar, masih ada 10 menit bagi Anda untuk bersiap-siap menyiapkan diri Anda sebelum menunaikan ibadah sholat maghrib, mendengar ya, terutama bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah atau mau menuju ke tempat-tempat lainnya, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan nanti bisa menjalankan ibadah sholat maghrib sebagaimana mestinya, pendengar. Dan sambil menunggu azan maghrib, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
2: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Ih, kau tumpang sampah sembarangan.
2: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetuk beh, ngobel lalu kau.
3: Kau nggak paling jak kena terbangkan hangin jok iya beh.
1: Yes, tapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
3: Juga sih. Yalah, ku pitiki agi sampahnya. Kalau aku buangkan menjumpai tempat sampah.
1: Gila orang. Sesampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
4: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga, yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

0: Hai, good morning everyone. Selamat pagi semuanya.
1: Ih, kenapa sih? Pagi-pagi udah heboh aja.
0: Wah, kamu masih pagi-pagi udah marah-marah. Senyum dong, biar awet muda.
1: Senyum sama kamu kan gak ada manfaatnya.
0: Kita itu harus membiasakan senyum di mana aja dan sama siapa aja. Jangan pilih-pilih loh. Karena senyum itu bisa membantu melepaskan hormon endorfin, serotonin, dan mengurangi rasa sakit secara alami. Tahu nggak, satu kali senyum aja hati bisa senang. Dua kali senyum banyak teman. 10 kali senyum dijamin gigi kering.
1: Tahu gak sih pendengar, orang yang selalu tersenyum dan memiliki senyum lepas dan lebar memiliki kesempatan untuk hidup 4,9 tahun lebih lama ketimbang orang yang hanya sedikit tersenyum. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kisah inspirasi Radio Republik Indonesia.
3: Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia, ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai. Biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Eh, kalah aja lah ngerjakan tugas ya. Gak masih lama juga ngumpulkannya. Guring lo lah.
1: Ya Allah, Mi. Tangkis anak tidur tolen juga. Telakak ke belum tugasmu ya?
0: Belum lah. Sugi-sugi aja we ngerjakannya. Santai-santai we.
1: Ya Allah, besti. Bila lah baru lakak tugas ya? Hah, iyalah ya. Tekalak, kalak, tesok, isuk. Ujungannya sih yang belakaan.
0: Sabar, be, sabar. Tangkis anak ngerepek tolen juga kau teh.
1: Bukan repek. Itu kan demi kebaikanmu juga. Waktu ya, dan bisa nak kita ulang. Usah nak kau habiskan waktumu untuk kan hal-hal yang dan berpaedah.
0: Oh iya, betul juga jemu ya. Kayak itu, aku dan agi lah nak gaya. Aku nak berusaha ngerjakan apapun iya secepat mungkin.
1: Ah, gaya lah orang isuk-isuk eh. Untuk itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Karena waktu akan terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
2: UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat membaca masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Padahal, membaca merupakan satu di antara cara untuk mendapatkan informasi. Orang yang menerapkan budaya membaca dalam hidupnya akan dipenuhi oleh informasi dan ilmu pengetahuan yang baik. Kita juga mengenal istilah buku adalah jendela dunia. Kalimat yang sering ada dari dulu sampai sekarang. Dengan membaca, kita sudah bisa mengetahui hal-hal menakjubkan tentang dunia luar. Membaca merupakan satu di antara faktor untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Membaca juga bisa menjadi salah satu faktor untuk menjauhkan kita dari kebodohan dan juga dari jurang kemiskinan. Oleh karena itu, membaca sangat penting untuk dilakukan. Adapun manfaat membaca bagi kita adalah dapat menstimulasi mental, mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, menambah kosakata, meningkatkan kualitas memori, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan hubungan sosial, memperluas pemikiran seseorang, membantu mencegah penurunan fungsi kognitif, dan lain sebagainya. Melihat manfaatnya yang luar biasa, sudah sebaiknya kita mulai membiasakan diri untuk membaca, baik itu di rumah, tempat kerja, atau di perpustakaan yang ada di sekitar kita, seperti perpustakaan desa maupun perpustakaan daerah. Mari kita budayakan membaca agar hidup menjadi lebih berarti. Salam literasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elia Nazara melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsurizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini ya menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih rentannya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak pilih? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga

0: Karena dia aku bilang tentang mengolah ketika bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat kebus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
5: Iya. Pak, ini bersama ibu.
6: Iya.
5: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
6: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu. Jadi sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
4: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
7: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?

0: Halo, saya Awang.
1: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
0: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
1: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
0: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Awang.
0: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur, serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Boca dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi, membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin tergelora. Gubernur Maluku Henry Pelerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Tumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi Maluku Tengah dan kota Bula Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim

0: Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
2: RRI Sambas 97,4 MHz.
3: Hai, good morning everyone. Selamat pagi semuanya.
4: Ih, kenapa sih? Pagi-pagi udah heboh aja.
3: Wah, kamu masih pagi-pagi udah marah-marah. Senyum dong, biar awet muda.
4: Senyum sama kamu kan gak ada manfaatnya.
3: Kita itu harus membiasakan senyum di mana aja dan sama siapa aja. Jangan pilih-pilih loh. Karena senyum itu bisa membantu melepaskan hormon endorfin, serotonin, dan mengurangi rasa sakit secara alami. Oh enggak, satu kali senyum aja hati bisa senang. Dua kali senyum, banyak teman. 10 kali senyum, dijamin gigi kering.
5: Tahu gak sih pendengar, orang yang selalu tersenyum dan memiliki senyum lepas dan lebar memiliki kesempatan untuk hidup 4,9 tahun lebih lama ketimbang orang yang hanya sedikit tersenyum. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat membaca masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Padahal membaca merupakan satu di antara cara untuk mendapatkan informasi. Orang yang menerapkan budaya membaca dalam hidupnya akan dipenuhi oleh informasi dan ilmu pengetahuan yang baik. Kita juga mengenal istilah buku adalah jendela dunia. Kalimat yang sering ada dari dulu sampai sekarang. Dengan membaca, kita sudah bisa mengetahui hal-hal menakjubkan tentang dunia luar. Membaca merupakan satu di antara faktor untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Membaca juga bisa menjadi salah satu faktor untuk menjauhkan kita dari kebodohan dan juga dari jurang kemiskinan. Oleh karena itu, membaca sangat penting untuk dilakukan. Adapun manfaat membaca bagi kita adalah dapat menstimulasi mental, mengurangi stres, menambah wawasan dan pengetahuan, menambah kosakata, meningkatkan kualitas memori, melatih keterampilan untuk berpikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi, meningkatkan hubungan sosial, memperluas pemikiran seseorang, membantu mencegah penurunan fungsi kognitif dan lain sebagainya. Melihat manfaatnya yang luar biasa, sudah sebaiknya kita mulai membiasakan diri untuk membaca, baik itu di rumah, tempat kerja, atau di perpustakaan yang ada di sekitar kita, seperti perpustakaan desa maupun perpustakaan daerah. Mari kita budayakan membaca agar hidup menjadi lebih berarti. Salam literasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Sambas 97,7 FM ya. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Esa, karena atas berkatnya dan penyertaannya kita kembali dipertemukan pendengar dalam program Mimbar Agama Kristen di RRI Pro 1 Sambas, media pemersatu bangsa yang senantiasa hadir menemani dan memberikan inspirasi bagi masyarakat. Saudara pendengar yang berbahagia, di tengah aktivitas yang semakin padat, tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, serta berbagai kesibukan kehidupan sehari-hari nih pendengar. Seringkali merasa ya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan menjadi semakin terbatas. Namun apakah kesibukan harus menjadi penghalang bagi pertumbuhan iman kita? Nah, jadi melalui tema pada malam hari ini, iman yang bertumbuh di tengah kesibukan, kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana tetap menjaga kedekatan dengan Tuhan. Untuk membahas tema yang sangat relevan ini, telah hadir bersama kita Ibu Sony Meriana Lopo STH yang akan membagikan pemahaman, refleksi, serta penguatan iman bagi pendengar. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan dulu satu lagu religi berikut ini.

Pendengar setia RRI Pro 1 Sambas dimanapun Anda berada, Shalom. Saya Sony Mariana Lopo STH, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, kembali menyapa Anda sekalian dalam program Mimbar Agama Kristen yang hadir setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas kesempatan pada malam hari ini. Bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar firman yang kami dengarkan bersama dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami mengerti serta menjadi kekuatan dalam kehidupan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah iman yang bertumbuh di tengah kesibukan. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari tidak lepas dari yang namanya kesibukan. Sejak pagi hingga malam hari, kita dihadapkan dengan berbagai macam aktivitas. Ada yang sibuk bekerja mencari nafkah, mengurus keluarga, berdagang, bertani, melayani di gereja, atau menyelesaikan berbagai macam tanggung jawab yang lainnya. Kesibukan itu sendiri bukanlah sesuatu hal yang salah. Justru bekerja dan bertanggung jawab adalah bagian dari panggilan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Namun seringkali tanpa kita sadari, kesibukan dapat membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin renggang. Waktu untuk berdoa berkurang, membaca firman Tuhan mulai jarang dilakukan, bahkan ibadah hanya menjadi rutinitas. Melalui kisah yang telah kita baca bersama pada malam hari ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saat aktivitas menguasai hati. Marta adalah seorang wanita yang rajin dan bertanggung jawab. Ketika Yesus datang ke rumahnya, Marta sedang sibuk melayani dan mempersiapkan segala sesuatu. Apa yang dilakukan Marta sebenarnya baik. Pelayanan dan kerajinannya patut dihargai. Namun di tengah kesibukannya, Marta mulai kehilangan fokus. Karena itulah Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Kita bisa melihatnya di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-41. Di sini kita perhatikan, Yesus tidak menegur Marta karena ia bekerja atau melayani. Yesus menegur karena hati Marta telah dipenuhi kekhawatiran dan terganggu oleh banyak hal.
Saudaraku, kesibukan seringkali membuat kita begitu fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab, sehingga kita melupakan Tuhan. Kita mengejar target, menyelesaikan pekerjaan, memenuhi kebutuhan keluarga, dan berbagai tekanan dalam kehidupan kita. Akibatnya, waktu bersama dengan Tuhan semakin berkurang. Terkadang kita rindu membangun hubungan yang intim bersama Tuhan, tetapi terlalu sibuk. Sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah kurangnya waktu, melainkan kurangnya prioritas. Para pendengar RRI Pro 1 Sambas dimanapun berada, ketika aktivitas mulai menguasai hati, maka doa mulai menjadi sebuah formalitas. Firman Tuhan tidak lagi menjadi kebutuhan. Hati dipenuhi kekhawatiran. Sukacita mulai berkurang. Dan iman menjadi lemah tanpa disadari. Saudara-saudaraku yang terkasih, kesibukan yang tidak diimbangi dengan kedekatan kepada Tuhan dapat membuat kehidupan rohani kita menjadi kering. Ada sebuah cerita. Di sebuah kampung hiduplah seorang penebang pohon. Ia adalah orang yang sangat rajin. Setiap hari ia bekerja dari pagi hingga sore tanpa henti. Ia terus mengayunkan kapaknya dengan penuh semangat. Seorang temannya datang dan berkata, "Kapakmu sudah mulai tumpul. Berhentilah sebentar dan asahlah kapakmu." Tetapi ia menjawab, "Saya terlalu sibuk untuk mengasah kapak saya." Hingga pada akhirnya pekerjaannya semakin berat karena alat yang dia gunakan, yaitu kapak yang sering ia pakai, pada akhirnya semakin menjadi tumpul. Demikian juga kehidupan rohani kita, saudaraku. Banyak dari kita terlalu sibuk menjalani hidup, sehingga tidak lagi memiliki waktu untuk mengasah iman. Bagaimana cara mengasah iman kita? Iman dapat bertumbuh saat saya dan saudara kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan setiap hari. Kalau kita melalaikan hal ini, saudaraku, perlahan tapi pasti akan memberikan dampak yang negatif dalam kehidupan kerohanian kita. Di antaranya, membuat kita menjadi pribadi yang mudah kecewa. Saat menghadapi tantangan hidup, kita mudah menyerah, mudah untuk kehilangan pengharapan, dan pada akhirnya, kita kehilangan sukacita.

0: Bagaimana dengan kehidupan saudaraku setiap hari? Kehidupan iman saudara dan saya? Apakah sudah sejalan seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Poin yang kedua yang bisa dapat kita pelajari dari kisah yang telah kita baca bersama adalah saat Tuhan menjadi prioritas. Berbeda dengan Martha, Maria mengambil keputusan yang berbeda. Dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan dengan seksama diperhatikan dan didengarkan oleh Maria. Maria memahami bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada kesibukan sesaat, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kita bisa melihat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-42. Maria tidak malas. Ia hanya tahu apa yang harus diprioritaskan. Banyak orang berpikir bahwa pertumbuhan iman terjadi secara otomatis seiring bertambahnya usia atau lamanya seseorang menjadi orang percaya. Kalau ia menjadi seorang percaya sedari kecil, maka dengan otomatis ia akan bertumbuh dalam iman. Ini adalah pemahaman yang keliru, saudaraku. Karena sebenarnya iman bertumbuh ketika kita dengan sengaja menyediakan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan tidak meminta kita untuk meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab kita. Kita tetap hidup dalam pekerjaan kita setiap hari, menunaikan setiap tugas kita, melaksanakan setiap tanggung jawab kita. Tentunya dengan penuh takut akan Tuhan. Dan biarlah lewat pekerjaan kita, lewat kesibukan kita, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudaraku, mari kita jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup ini. Saat Tuhan menjadi prioritas, percayalah bahwa kehidupan kita pasti diberkati. Kita memperoleh hikmat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup kita. Kita mendapatkan damai sejahtera di tengah tekanan hidup, di tengah situasi yang tidak menentu. di tengah kondisi dunia di sekitar kita yang hari-hari ini sungguh menakutkan. Ada damai sejahtera. Kita juga mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk menanggung segala sesuatu, apapun itu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan terlebih daripada itu, saudaraku, iman kita terus bertumbuh dan menjadi semakin dewasa. Kita semua tentunya memahami fungsi dari HP. Semakin sering HP itu digunakan, maka semakin cepat baterainya akan habis. Maka HP ini perlu untuk dicas secara teratur. Tidak peduli seberapa mahal atau canggih sebuah HP, tanpa adanya daya, maka HP tersebut tidak dapat berfungsi. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Setiap hari kita mengalami tekanan, masalah dalam pekerjaan, persoalan keluarga, dan berbagai tantangan hidup. Tentunya semuanya ini menguras tenaga, menguras pikiran, dan menguras emosi kita. Saudaraku, karena itulah kita membutuhkan pengisian daya rohani melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat kita menyediakan waktu bersama dengan Tuhan, Dia memberikan kekuatan baru. Kekuatan baru bagi saudara dan saya, sehingga iman kita tetap bertumbuh meskipun hidup kita dipenuhi dengan kesibukan. Pendengar yang diberkati Tuhan, kisah Maria dan Marta mengajarkan kepada kita, kesibukan bukanlah masalah utama. Yang menjadi persoalan adalah ketika kesibukan menguasai hati dan menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah aktivitas saya membuat saya semakin dekat kepada Tuhan? Atau bahkan justru membuat saya semakin jauh dari Tuhan? Silakan untuk direnungkan hal ini, saudaraku. Datang dan kembalilah kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kehidupan dalam hidup kita. Ia adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah rantingnya, mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita adalah manusia yang lemah. Tanpa Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Kita bukanlah siapa-siapa. Kita telah mempelajari dua hal dari kisah ini. Yang pertama, saat aktivitas menguasai hati. Dan yang kedua, saat Tuhan menjadi prioritas. Biarlah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita sekalian untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan pada malam hari ini. Ampunilah kami jika kami seringkali gagal mengikuti kehendak Tuhan. Kami seringkali sibuk dengan urusan kami. Kami meninggalkan Engkau ya Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menolong mengoreksi diri kami ya Bapa. Menolong kami untuk tetap belajar mengutamakan Engkau dalam hidup kami masing-masing. Mengingat bahwa kami bukanlah siapa-siapa. Kami bukanlah apa-apa. Dan di luar Tuhan, kami tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Hamba yakin dan percaya, firman Tuhan hidup dan berkuasa, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkaryalah dengan sempurnanya ya Allah Roh Kudus, sehingga firman Tuhan dapat dipahami, dimengerti dengan baik oleh setiap pendengar yang mendengarkan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Pendengar setia RRI Pro 1 Sambas yang berbahagia, demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Saya, Sony Mariana Lopo STH, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan nantikanlah senantiasa siaran mimbar agama Kristen yang hadir setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Sambas ya, terima kasih. Tibalah kita di penghujung program Mimbar Agama Kristen pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Sony Mariana Lopo STH ya, atas firman dan pemikiran dan penguatan iman yang telah dibagikan melalui tema Iman yang Bertumbuh di Tengah Kesibukan. Semoga apa yang telah didengarkan pendengar pada malam hari ini bisa menjadi berkat, peneguhan langkah hidup, dan juga mengingatkan bahwa di tengah kesibukan apapun Tuhan bisa menjadi pusat kehidupan kita. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sambas, karena sesaat lagi kita akan menghadirkan program acara berikutnya yang tidak kalah menarik untuk Anda. Akan kita hadirkan juga drama radio dengan judul Panggilan Terakhir. Dan akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: drama tentang kehidupan manusia dihadirkan dalam drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Padang dengan judul Panggilan Terakhir dengan para pelaku Oktaviani sebagai Herlando.
1: Aduh, gawat nih, telat kayaknya. Tanya security aja.
0: Yudi sebagai security.
2: Gate 15 pak, masuk depan, terus belok kanan.
0: Rani Zue sebagai petugas check-in.
3: Ke gate berapa pak? Ayo pak, naik golf car.
0: Dan Lydia Permatasari sebagai announcer. Diberitahukan kepada Bapak Herlando Prastowo untuk segera menaiki pesawat terbang. Karena sesaat lagi pesawat akan segera berangkat. Narator Mici Aryani, penulis cerita Wahyudi Maswan, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Robi Acesko, produser Kepala Bidang Siaran RRI Padang, dan sutradara Asmi Rahman.

0: Makasih ya pak. Kembaliannya ambil aja pak. Aduh, gawat nih. Telat kayaknya. Tanya security aja. Maaf pak, tiket saya ini gate berapa ya pak?
1: Gate 15 pak, masuk depan terus belok kanan.
0: Terima kasih pak. Aduh, mana lagi konternya? Tuh, check-in pak.
2: Langsung ke gate 15 saja pak, bagasi sudah kami tutup, barangnya langsung dibawa saja ke pesawat.
0: Iya mbak, terima kasih mbak. Berat lagi. Aduh, maaf mas, saya telat. Ini tiket saya mas, ke gate 15 sebelah mana ya?
1: Mas belok kanan, masuk pemeriksaan, lurus, turun tangga, belok kiri, gate 15 ada di ujung.
0: Oke mas, makasih mas. Aduh, jauh banget lagi. Aduh, lurus, tangga. Aduh, aduh.
3: Diberitahukan kepada Bapak Herlando Prastowo untuk segera menaiki pesawat terbang, karena sesaat lagi pesawat akan segera berangkat. Sekali lagi, diberitahukan kepada Bapak Herlando Prastowo untuk segera menaiki pesawat terbang, karena sesaat lagi pesawat akan segera berangkat.
0: Aduh, udah kenapa panggil kan? Pakai jatuh lagi. Alamak, di ujung pula gate-nya. Aduh. Pakai jatuh lagi. Pokoknya harus bisa. Harus bisa berangkat. Aduh, sekarang.
2: Ke gate berapa, Pak?
0: 15, Mbak.
2: Ayo, Pak, naik golf cart.
3: Panggilan terakhir kepada Bapak Herlando Prastowo untuk segera menaiki pesawat terbang, karena sesaat lagi pesawat akan segera berangkat.
0: Terima kasih, Mbak. Ini mbak, ini tiket saya mbak. Aduh, maaf saya terlambat mbak. Aduh, oke mbak, terima kasih mbak. Aduh.

0: persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren, loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul,
2: kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat Yudi.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat kita, datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu
0: ini,
1: ya.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita biasa
2: udah berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong
2: kak?
1: Kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etri Jayanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kak.
2: Ya. Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow, luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, maka itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini lagunya Ria. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kita gak bisa nonton dong Mbak.
1: Gak bisa dong kan, kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
2: Kita keep contact selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Besti banget deh sama gue. Karena
1: sama dong.
2: Benar, besti
1: di mana-mana.
2: Di mana-mana besti dia tuh.
1: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
2: kan masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Iya.
1: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
2: Iya, Niken.
1: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
2: Ya kayak kita
1: kayak
2: dulu
1: kita
2: ya.
1: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan. Udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja tuh sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
1: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah list gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah album. Ini aku

0: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu
1: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
0: Udah itulah itu aku
1: ya. Next ya Maria ya. Siap.
2: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
2: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
3: Halo.
2: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis.
2: Sama Mbak Lis.
3: Oh. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Hubungannya dengan Ikang Fauzi. Oh. Oke.
0: Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
2: Oh. Orang Medan.
0: Medan gitu ya. Orang Medan. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
2: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert? Okay.
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
2: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
2: Siap.
3: Kalau musikkan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
2: Kalau okay.
3: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga lah begitu.
2: Siap.
1: Oke.
2: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
0: Oh iya.
1: Bang?
3: Itu saja.
2: Itu saja ya.
1: Oke, Bang Albert.
2: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
2: Bu Ana. Selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
2: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
2: Silakan Bu Ana, ada Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Maria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Maria dan Mbak Lis Menawati.
1: Malam.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh, awet
0: Ibu
4: muda
0: Ana.
4: Banget.
1: Betul.
0: Kelihatan.
2: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
0: Oke. Oh, itu udah alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
0: Hati Dibelai Manja.
2: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
2: Oh, oke.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
2: Iya betul.
4: 88.
0: Betul. Masih ingat loh
1: Bu Ana.
2: Kan.
0: Terima kasih Bu Ana.
4: Itu cinta remaja itu.
2: Wow. Ya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
0: Oh, terima kasih Bu Ana. Biar pun
4: lagu ya.
0: Kasih
4: harapannya. Ya gini pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
2: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
2: Siap.
4: Terus sekarang ini selain daripada apa?
2: Yang mana daripadanya?
4: Dari
1: mana jadi?
2: Oke.
4: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
2: Siap. Ditungguin ya, Bu Ana. Nanti
4: ya salam-salam dulu.
1: Boleh.
2: Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Kita menuju Manado. Manado
1: ada Bang Beni.
2: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau lewat karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
2: Ya,
1: alhamdulillah baik. Bang Beni.
2: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
5: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
2: Siap, betul.
1: Ya, siap.
5: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
2: Okay.
5: Itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resti Resti Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Resti dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua.

0: Apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Lia Resit ada yang pernah mendapat royalti ya? Mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
1: Siap.
0: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
1: Okay. Buat saya nggak ada ya.
0: Mas Yudi, salam ya.
1: Silakan.
2: Siap.
0: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bungleman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
2: Bang Andi,
1: silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya berat nih Bang Andi.
3: Bintang tamunya.
1: Silakan.
2: Ya Bang Andi.
3: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Ingat aja Bang Andi ya Mas. Yoi, birthday boy.
3: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
2: Kok tahu sih? Aku ya, ulang tahunnya. Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
3: Kan ada IG-nya di sini ya.
2: Gitu ya. Emang ditulis emang
3: ya, di IG. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
3: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
2: Oke.
3: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
3: Makasih terlalu berdepannya proyek-proyeknya tentunya.
1: Amin. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin. Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
2: Iya.
4: Ismail.
2: Siap.
1: Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
4: Ruang Rindu, program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Ah betul dong.
4: Salam rindu untuk semuanya.
1: Sekarang siap.
2: Wah, kita kepoin
4: bintang tamunya.
1: Oh yeay.
4: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
2: Selamat juga malam
4: Menawati ya.
2: Okay. Selamat
4: salam
2: malam.
4: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga.
4: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
4: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
4: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
4: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pauzi dan Mbak Liz. Dan
2: terima kasih
4: semuanya,
1: Mbak. Terima kasih.
2: Oke,
4: selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulugung Andi Nur Syamsu. Dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
4: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Mbak.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi Mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
5: Itu
2: ya,
5: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
1: Nah, umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, juga bingung. Biasa. Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
5: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah sering, dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang ya, karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
5: nyumbang-nyanyi
2: gak dibayar.
5: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
5: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi,
2: terus
1: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
5: Wow.
1: Dari umur 5 tahun lu.
5: Emang aku sempat terpukau bang Sandi. Enggak nyangka
2: dan
5: juga
2: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
5: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira
1: Mira Susman.
2: Iya. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke.
2: Pembukanya.
1: Kalau Mbak Lis gimana Mbak ceritanya?
6: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: di Madiun ya.
6: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya.
6: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya sama. Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
6: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya.
6: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
5: Itu yang balis ya.
1: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
5: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
1: Boleh
2: ya. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
5: udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
5: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
5: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya.
5: Masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun
5: yang bisa nyanyi.
2: Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusinnya
1: di kursus.
2: Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia itu tampil itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum nggak pernah tampil, yang kedua ketiga main piano nggak pernah tampil, gak kayaknya juga nggak begitu bisa.
5: Wah gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis
6: Oke, saya, anak saya, alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
1: Oke.
6: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
5: jadikan profesi ya.
6: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Ah, jadi iya, mereka iya, kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
5: Ya.
6: Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
5: enggak ingat dia malas.
6: Malas. Ya,
5: iya.
2: Khususnya kayak terpaksa.
6: Karena emaknya
5: yang orang tua. Iya.
6: Kalau yang nomor tiga, kalau disuruh nyanyi, ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
5: Bisa gitu ya.
6: Iya, enggak tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang
6: dia
1: mau,
6: maunya ya, tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
2: Ya, sekolah sama kuliah. Ya,
5: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
6: Iya, iya.
2: Nah, oh, maksudnya anaknya?
5: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
5: Pas ada acara di kampus, ada acara nyanyi kampusnya, ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
5: Oh, ya main gitar, ya main musik. Ya.
1: Fales, Shay. Shay.
5: Dia panggil aku Shay. Karena kita
6: paling
5: Mas.
6: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
5: Iya, misi kebudayaan.
6: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
6: Iya, ya, ke Turki, perempuan. Gitu-gitu.
5: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya.
6: Gitu.
5: Seru pastinya.
1: Siap. Nyanyi, selain gitu, nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak musik, berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Balis, ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
5: ibu rumah tangga
2: diharap, ya, diharap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Kalau Balis?
6: Ya, kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Masakannya,
1: masakannya, cateringnya.
5: Coba dikirim
1: ke sini. Oke.
6: Senang hati, Mbak Ika.
1: Siap.
5: Masakannya.
1: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya, kalau aku karena memang aku enggak pernah sekolah.
5: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
5: Okay. Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbali sih masing-masing dikaruniai
1: suara
5: vokal yang berkarakter.
1: Iya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
5: Ini suaranya
2: Ita Purnamasari nih.
5: Itu sudah ketahuan
2: dulu, makanya kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
5: itu
2: orang.
5: Itu benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
5: Betul, Mbak. Ya. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semuanya kan.
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
5: Alhamdulillah.
2: Prestasinya.
1: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: Kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
1: Oh,
2: tapi aku mengadakan kulit RBT terakhir berapa tahun sebelum ini
1: pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
5: Dari Malaysia.
2: Arya ya. Iya.
1: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
5: Iya, ya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
5: masih dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelumnya pernah berkolaborasi enggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
6: Kita tuh
2: dulu di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kan? Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
6: Edi Siltonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
6: tiap minggu
2: pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
5: Ya Allah, jam 2
1: pagi. Jam 2 pagi.
2: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya Om,
5: tapi seru pastinya.
1: Yang ada lagi. Oh iya.
2: Ada latihan. Terus kita rekaman juga ya, Lis.
6: Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
6: Adipura
2: kan kita pernah berapa kali dapat.
6: Program-programnya.
1: Oh iya ya. Tepat bukan lagu komersial ya.
2: Bukan. Memang yang program dari
1: Jaksel.
2: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
1: DKI dan Jakarta Selatan.
2: Makanya.
1: Mbak Ita mana?
5: Akrab.
2: Nah, wong Surabaya ya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
5: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
5: Siapa tahu loh,
2: iya,
5: tahu.
2: Karya,
5: iya kan?
2: Suaranya kan
5: iya.
2: Cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
5: gak
2: ya.
5: Yang
2: seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia gak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat. Menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
5: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu.
1: Siap,
2: nah aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
5: Ya,
2: sampai
5: ada,
2: akhirnya
5: mungkin,
2: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
5: ternyata
2: mereka
5: bisa.
2: Niken sama Julia bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
5: langsung.
2: Oke okay, saat itu
6: nggak
2: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja, Ri? Di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau gak percaya.
5: Bener.
2: Cuma langsung
5: bener,
2: mau gak sih nyanyi
6: gitu
2: lagu
6: nanti,
2: gue.
6: Mau gak sih gitu.
5: Ya mau aja kok. Mbak Ria undang aku. Next.
1: Konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
5: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
5: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh. Langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa.
1: 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh,
1: ya,
0: gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Apa Mbak Ita?
1: Ya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih
2: semua,
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok?
3: Keputus.
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Mereka enggak ada yang enggak kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih, kaya. Oke, Tete. 15
2: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: Yudi. Siap.
2: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih, bawa kue, iya, Teh. Buat Mas Yudi. Ya,
2: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak
0: Lis. Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa, Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica, didengarin di ini, di table, di sudut, dari sudut table yang di sudut, sambil menikmati
3: ya.
1: pisang goreng.
3: Wih, sama kopi
1: sekali, ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Oh, enak banget itu, Teh.
2: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
2: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu.
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: oke, okay, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke, okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa tuh video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab yang Uncle Gazi ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh,
0: silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya,
1: Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh, di TV. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Habis
3: wajah baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bau lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
3: Iya.
1: Almarhum Kris Patikawa,
0: Sadiq
1: Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
3: Ada albumnya ada Mas
0: dan Keroncong ya?
1: Iya, Lek Manto sampai langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya, ya.
0: Leknya ternyata. Iya. Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya enggak seperti itu ya.
3: Aransemennya iya. mungkin juga enggak seperti itu tapi udah condong ke situ. Iya. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu. Oh, gitu. Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik enggak seperti itu sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Termasuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser enggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti rekapnya. Yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan, ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul.
0: Oh.
1: Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa gak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya.
1: Iya.
3: Pasti jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali ya. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi itu tadi.
3: Tapi alhamdulillah.
1: Gak mengkhianati hasil.
0: Iya.
3: Proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauli dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya. Ya mungkin ya dulu kan kita gak matre ya. Ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedang melontar Atlantik gak mungkin gak gitu kan ya
0: kan?
3: Jadi yang mana ya aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada.
0: Gak ada
3: kayaknya.
0: Ya.
1: Aku juga gak ada.
3: Iya,
1: gak
3: ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris begitu direkam secara rekaman
3: Mbak. Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Waini.
3: Shintaro Yai Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Kisah dulu sama Indonesia. Oke.
1: Okay. Duet sama Juan Untung.
0: Waktu. Wah, Juan.
1: Baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Oh, okay. Masih barengan tuh.
1: Bisa nyanyi bareng
3: ya
1: lagunya.
3: Rusuh ya ceritanya ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo ya. Okay. List dulu deh.
1: Iya, balik dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Kamu.

0: di mana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
0: Iya. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
0: Oke. Okay.
1: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam. Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
2: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
2: Sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
0: Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
0: Iya doanya. Ya,
2: selalu sehat selalu.
1: Bantan, amin.
2: Tetap semangat
0: Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
2: Monggo Pak. Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
0: Okay.
2: Oke. Okay. Salam-salam Mas.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
2: Ya, salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
2: Okay. Kawan Angkasawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat dan salam silau Pancasila.
0: Oke.
1: Okay.
2: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
2: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Ria Resti Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
3: Okay. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Ria
1: Resti Fauzi? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
3: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
3: iya betul. Sini
0: kan. Ini agak nih.
3: Tenggorokan Mbak Ria gitu. Ini Mbak Fauzi ini Mbak atas. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
3: Itu saja.
1: Oke, siap.
3: Oh iya, Pak, salam balik ya tadi itu ya
0: siap,
3: tadi.
0: Siap.
3: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
4: Ya, siapa? Dulu. Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
4: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
0: Pasti.
4: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
0: Luar biasa.
4: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3 nya 250. Dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu 15 rupiah.
0: Wow,
4: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
0: Iya, betul banget
4: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di Akurama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Alhamdulillah.
1: Siap kalau begitu. Kalau
4: Mbak Lis
5: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya,
0: beda
5: sekarang
0: ya.
5: Betul, betul sekarang ya. Tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama sih sama. Iya, sama.
0: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
0: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa iya enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Iya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
2: Mbak
3: Lis. Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin. Udah ganteng.
2: Wah, ganteng langsung DM lo Mas.
1: Ganteng banget jadi, nih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel sama
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz, itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: Mas Gilang.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molokok?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang iya umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati.
4: Lis
0: Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, saya kenal aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah, kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama.
4: Okay. Mas Yudi.
0: Siap.
4: Ya, betul. Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
1: Yes, yeah.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Yeah.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: S.
2: Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Oh. Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan
1: indahnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu lagunya.
0: hilang peluangnya.
1: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Benar-benar itu kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Kau dan penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita kasih salah satu. Salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini top semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Kasihan Mbak.
0: Iya,
2: ya udah Mbak.
0: Oke okay lah ya. Gagal lagi. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
2: Astagfirullahaladzim belum.
0: Ayo Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
2: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Oh, sok sih. Ya Allah.
2: Satu lagi, Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagi ayo, yang diciptakan?
2: Semangat, semangat, semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh, dah.
1: Lima deh.
0: Ya iya, Mbak. Kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
2: Ya udah, donatnya jadi dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik
1: Pintu.
0: Betul, Melodi
2: Sendu. Maria kasihan, semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto. Katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku gak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke, okay. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta.
2: Oke Mbak,
0: album
1: Sepatu Kulit Rusa.
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
1: Akhirnya cinta. gitu.
2: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Okay. Eri, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali? Lagunya Ku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya Mas.
2: Masih ingat ya. Loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
5: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
2: Iya, Gayatri. Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
2: Cucunya
0: namanya
2: Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Iya kan.
5: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
1: Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang mantap. Jos bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
2: acara Selekta Pop bener
0: ya. Kita dengerin lagu lagi apa
2: iya
0: gimana
2: dong, pastinya
0: siap kalau begitu
2: ya,
0: kalau di jadwal kita. Nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Oh,
2: iya.
0: Gimana kita cucunya dengerin
2: rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
0: dengan
2: rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resti Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lismenawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus
2: lagu
1: terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival.
2: Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Serius nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani Biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lismenawati dan Ria Resti Fauzi. Aku Suka dan Sepatu dari Kulit Rusa. Yeay.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar.

Selamat malam Pro 1, RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di 104,2 FM. Setelah tadi kita bersama dengarkan Ruang Rindu Nasional, kita relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kini waktunya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan putarkan terlebih dahulu pukul 22 waktu Indonesia Barat ini mini drama dengan judul Jerit Tanpa Suara. Setelah ini saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini.

0: Di pagi yang seharusnya damai, langkah riang Eka, Putra dan Doni di tepian hutan penyedia hidup warga desa mendadak terhenti. Kicauan burung yang ceria lenyap digantikan raungan serak gergaji yang datang dari kejauhan. Suara asing yang merobek jantung ketenangan.
1: Putra, dengar tuh, mesin itu gak berhenti. Mereka kok gak ngerti ya kalau hutan ini warisan leluhur kita? Sekarang pohon-pohon gundul, tanah gersang, dan tembing utara bahkan sudah longsor sedikit demi sedikit setiap hujan lebat.
2: Iya Kak, aku juga dengar. Kalau menurut aku, ini sih bukan penebangan biasa. Ini sih namanya pembabatan hutan besar-besaran. Ini gak bisa dibiarkan. Lama-kelamaan terjadinya malah bencana alam. Malah kita yang jadi korban. Pokoknya, kita harus hentikan.
3: Aduh kalian ini ya, udahlah hutan ini kan lahan produktif. Daripada dibiarkan, lebih baik dimanfaatkan.
2: Dimanfaatkan? Kalau udah nebang besar-besaran kayak gini itu namanya bukan penjarahan hutan, Doni. Tanah ini udah rapuh. Kalau terus ditebang, banjir dan longsor itu nggak akan bisa dihindarkan. Yang pastinya alam akan marah, akibatnya masyarakat sekitar yang akan merasakannya.
3: Ah, itu cuma ketakutan kalian saja. Sudahlah, yang penting dari mereka kita bisa dapat keuntungan dan kita dapat bisnis yang tetap harus jalan. Jika kalian bisa diajak kerjasama, aku berjanji akan memberikan apa yang kalian inginkan.
0: Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika mencekam. Angin bertiup kencang bergemuruh. Petir dan kilat menyambar pepohonan. Ketiga sahabat tersebut bergegas pulang ke rumah mereka. Namun

0: air sungai naik begitu cepat. Rumah-rumah di bawah udah mulai terendam. Hujan semakin deras. Kita harus menyelamatkan keluarga kita.
1: Nah itu dia, makanya aku udah bilang, tanah kita ini udah gak sanggup lagi menyerap air. Hutan di bukit sudah habis ditebang.
2: Eka, Putra, gudang kayu milikku hancur terseret banjir ini. Ini tidak mungkin.
1: Bagaimana gak mungkin, Doni? Ya inilah yang kami takutkan. Alam membalas ketika ia dilukai. Cuaca ekstrim peringatan dari BMKG beberapa waktu yang lalu terbukti bahwa kita terlalu menganggap remeh peringatan tersebut. Ini adalah bencana alam yang besar yang melanda daerah kita. Inikah keuntungan yang kamu bilang dari penjarahan hutan itu, Don?
2: Aku tak pernah menyangka akibatnya seburuk ini. Aku menyesal. Banyak sudah korban akibat kelalaian dan kecerobohan kami.

0: langit kembali cerah setelah hujan, tapi suasana muram, tak terkisahkan. Warga mengungsi, jeritan masyarakat tanpa suara. Wajah kesedihan tampak nyata terlihat dari raut wajah lelah. Warga telah kehilangan harta benda, sahabat, dan keluarga.
1: Don, bencana ini menyisakan kepedihan yang memilukan. Banyak yang kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan kedamaian. Kita harus membantu mereka untuk segera pulih.
2: Aku salah. Keserakahanku membawa bencana. Masih adakah cara untuk memperbaiki semuanya? Aku benar-benar menyesal. Bahkan keluargaku sampai saat ini belum juga ditemukan. Sepertinya aku mulai gila.
3: Caranya sih cuma satu, Don. Hentikan pekerjaanmu yang melakukan penembakan liar ini. Kita harus bangun kembali hutan kita dengan reboisasi bersama warga.
1: Iya, mulai sekarang kita harus belajar bahwa alam bukan sekedar tempat mengambil, tetapi tempat hidup bersama dan harus kita rawat demi anak cucu dan keberlangsungan bumi.
2: Aku ingin menebus kesalahanku. Bantu aku untuk memulai semuanya ya.
0: Bencana seringkali lahir bukan dari alam semata, tetapi dari ulah manusia yang lupa menjaga keseimbangannya. Tapi selama masih ada kesadaran dan kerjasama, bumi selalu memberi kesempatan untuk diperbaiki.

Pernahkah kamu bertanya-tanya? Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Selamat malam pendengar Pro 1 RR Pontianak yang masih bersama kami di sini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita update informasi. Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi dari Kabupaten Landak ya, di mana kondisi jembatan penghubung di Dusun Sungai Segak, Desa Sungai Segak, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat kini memprihatinkan. Kerusakan yang terjadi pada jembatan tersebut diduga akibat faktor alam, yakni hujan deras yang menyebabkan tumpukan kayu di wilayah hulu tersangkut dan menumpuk di bawah konstruksi jembatan hingga mengakibatkan kerusakan serius. Dan pendengar, hingga saat ini masyarakat setempat menilai belum ada penanganan maupun langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki akses vital tersebut, padahal jembatan ini memiliki peran penting sebagai sarana mobilitas masyarakat, akses pendidikan, serta jalur utama aktivitas perekonomian warga desa Sungai Segak. Kepala Desa Muhammad Syarif mengatakan bahwa pihak desa telah berulang kali menyampaikan proposal dan permohonan bantuan kepada instansi terkait. Bahkan sejak kejadian pertama, laporan juga telah disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Landak maupun BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Melansir dari laman rri.co.id, Kepala Desa mengatakan bahwa proposal dan permohonan dari pemerintah desa memang sudah disampaikan. Namun hingga hari ini pendengar ya, masih belum ada respons positif maupun tindak lanjut yang jelas. Sementara kondisi jembatan semakin parah dan sangat membahayakan masyarakat yang melintas. Sementara itu pendengar, Gerakan Pemuda Desa melalui Wakib Tanjung menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kondisi jembatan tersebut. Dan menurutnya kerusakan yang terjadi seolah dibiarkan tanpa adanya solusi nyata. Ia berharap pemerintah segera turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan langsung dan menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi guna mempercepat pembangunan maupun perbaikan jembatan. Jembatan yang berada di Dusun Sungai Segak dan melintasi jalur menuju Dusun Sungai Layang 1 tersebut, ini merupakan akses satu-satunya pendengar yang menghubungkan masyarakat menuju Kabupaten Landak. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat agar aktivitas pendidikan, ekonomi, dan mobilitas masyarakat tidak semakin terganggu akibat kerusakan infrastruktur.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Pendengar, selanjutnya informasi dari dunia pendidikan kami hadirkan, di mana saat ini penerimaan penerimaan peserta didik baru ya sedang diselenggarakan, pendengar. Salah satunya di SMA Negeri 7 Pontianak, mana suaranya alumni Senunju yang menyatakan kesiapan menghadapi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Jadi bersiap-siap juga untuk adik-adik ya yang saat ini sudah mulai masuk ke jenjang tingkat sekolah yang lebih tinggi, dari SMP mau naik ke SMA atau dari SD ke SMP sudah boleh dipersiapkan ya. Persiapan panitia juga sudah dilakukan dan saat ini telah memasuki tahap finalisasi dengan fokus pada pemantapan teknis pelaksanaan dan pelayanan kepada calon peserta didik. Salah satunya di SMA Negeri 7 Pontianak ya, operator SPMB Anggriawan Pranata yang mengatakan bahwa pihak sekolah baru saja menggelar rapat internal terakhir untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan rencana. Ia mengatakan, melansir dari laman rri.co.id, bahwa persiapan SPMB sudah masuk pada finalisasi tahap akhir. Dan hari ini pendengar, tadi 17 Juni 2026 ya, hari Rabu, bersama dengan panitia pihaknya memantapkan kembali persiapan, terutama menyepakati berbagai hal teknis yang diperlukan. Nah pendengar, pelaksanaan SPMB berlangsung serentak ya. Tahapan pembuatan akun bagi calon peserta didik akan dibuka pada tanggal 15, sudah dibuka ya, 15 hingga dengan 20 Juni 2026. Untuk Anda yang belum memiliki akun, silakan membuka akun terlebih dahulu pendengar, sampai tanggal 20 nanti masih bisa. Sementara pendaftaran tahap pertama untuk jalur afirmasi, mutasi, dan disabilitas dijadwalkan nanti akan berlangsung pada 22 hingga 25 Juni 2026. Nah, untuk mendukung proses tersebut, SMA Negeri 7 Pontianak telah membuka layanan bantuan sejak 15 Juni. Layanan ini ditujukan bagi calon peserta didik maupun orang tua yang mengalami kendala atau kesulitan ya dalam pembuatan akun ataupun memahami persyaratan pendaftaran. Jadi boleh pendengar untuk datang ke SMA atau sekolah yang akan dituju misalnya untuk meminta bantuan begitu ya, yang mungkin ada dari kita yang orang tuanya masih belum terlalu paham, atau adik-adik sendiri yang ternyata belum terlalu memahami bagaimana cara membuka akun, nanti boleh meminta bantuan kepada layanan pembantuan yang ada di sekolah masing-masing. Jadi nanti setiap hari ada petugas piket ya yang akan melayani masyarakat mulai dari pukul 7 hingga 14 atau jam 2 siang begitu ya. Ini di SMA Negeri 7 Pontianak ya. Jika ada kendala dalam pembuatan akun atau membutuhkan informasi terkait pendaftaran, maka pihaknya siap membantu. Kemudian pendengar, selain pelayanan informasi umum, SMA Negeri 7 Pontianak juga memberikan pendampingan secara personal kepada calon peserta didik dan orang tua. Pendampingan tersebut mencakup bantuan pembuatan akun hingga pengecekan kelengkapan berkas sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, akan dibantu. Mana saja nih berkas-berkas yang mungkin belum lengkap, apa yang perlu disiapkan, apa yang masih yang terlihat ya mungkin sudah lengkap begitu, nanti akan dibantu pendengar. Contohnya ya, pada jalur disabilitas ini terdapat sejumlah persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Penuhi juga surat keterangan dari dokter atau instansi berwenang yang menyatakan peserta didik termasuk kategori disabilitas. Dan tahun ini juga terdapat tambahan syarat ya, berupa keterangan bahwa IQ peserta didik berada di atas angka yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan daya tampung sendiri pendengar, untuk Anda yang mungkin tertarik juga dengan SMA Negeri 7 Pontianak, ini sebagai contoh saja pendengar ya yang kami dapat lansir dari laman rri.co.id, bahwa SMA 7 ini membuka 9 rombongan belajar dengan kapasitas total 324 siswa untuk satu angkatannya, artinya yang angkatan baru nanti. Namun kuota yang ditampilkan pada sistem SPMB Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 313 kursi, karena sebagian kuota dialokasikan untuk jalur mutasi anak guru dan program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM bagi siswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami berikan, dan kali ini memang contohnya seperti di SMA Negeri 7 Pontianak terlebih dahulu begitu ya, yang juga membuka layanan bantuan. Dan untuk Anda pendengar yang memang tertarik untuk lanjut, ya memang harus lanjut ya adik-adik sekolahnya ya, semangat sekolahnya harusnya, dan sudah harus buka akun untuk SPMB untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke
tingkat atau jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Begitu adik-adik ya. Dan mungkin untuk para orang tua juga sudah boleh diperhatikan dari jarak sekolahnya dan sebagainya. Dan juga nanti jika butuh bantuan silakan datang ke sekolah yang akan Anda tuju.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
2: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
1: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
2: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
1: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
2: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
1: Menarik juga ya, hilirisasi.
2: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
1: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
3: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah PDNA Kota Pontianak yang menggelar seminar pengembangan karakter anak yang diikuti oleh 150 peserta dari pelajar dan guru pendamping pada Rabu 17 Juni 2026. Ketua PDNA Kota Pontianak, Yosi Syafariah, mengatakan kegiatan ini bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter kuat. Melansir dari laman rri.co.id, ia mengatakan bahwa ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena pihaknya bisa memfasilitasi dan memotivasi anak dan remaja menjadi generasi muda yang mumpuni untuk Indonesia. Ia menilai penguatan karakter menjadi penting di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Salah satunya adalah yang pertama, mungkin karena memang pengaruh gadget atau digitalisasi lah ya. Nah, internet yang terlalu pesat, padahal sebenarnya itu juga memudahkan untuk generasi muda dalam berkreasi, berinovasi. Tapi ada hal yang juga membuatnya menjadi negatif. Salah satunya mungkin ada yang terjerumus pada pornografi, kemudian LGBT, pinjol, judol, dan hal-hal yang berakibat fatal pada baik fisik dan mentalnya, sehingga pihak PDNA takutnya begitu ya, anak-anak yang mungkin terpapar oleh hal-hal ini dan ini bisa tidak siap untuk menjadi orang tua suatu saat nanti. Sementara itu, salah satu pemateri seminar, psikolog Agus Handini, menyoroti pentingnya empati sebagai salah satu nilai utama dalam pembentukan karakter anak. Menurutnya, empati berbeda dengan simpati karena melibatkan kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terakhir, yang menambahkan pembentukan empati ini diperlukan, perlu dilakukan ya untuk pengalaman langsung dan interaksi sosial, bukan hanya melalui teori. Anak-anak perlu dilatih bagaimana berbicara, bersikap, bahkan mengatur nada bicara. Hal-hal sederhana itu sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus, virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Serius amat Gina, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kongo.
1: Baik pendengar. Baik pendengar, langsung saja kita saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kongo dan sesaat lagi

0: memastikan bahwa Jude Bellingham ada dalam mood terbaiknya sehingga dia bisa bermain memberikan yang terbaik untuk Inggris. Jadi memang benar-benar Tuchel ini paham tidak hanya taktik tapi juga bagaimana man management. Dia menginginkan pemain-pemainnya untuk berada dengan penampilan 100% dan harus didukung dengan mood yang baik.
1: Ya. Gitu. Penggantinya adalah Spence. Ada catatan khusus mengenai Spence ini mungkin yang sempat Anda perhatikan Bung Nova mengenai Spence ini. Apakah equals dengan Jude Bellingham seperti itu?
0: Ya, mungkin ini adalah pergantian pemain untuk memperkuat pertahanan Inggris ya. Jude Spence pemain Tottenham Hotspur, dia salah satu pemain minim caps tetapi bisa masuk timnas Inggris, berarti dia punya kualitas tersendiri, kapabilitas tersendiri untuk mendukung rekan-rekannya yang saat ini sudah lebih dulu bermain seperti Nico O'Reilly tadi, kemudian ada John Stones, juga ada Reece James ya.
1: Ya, baik. Kroasia enggak kali mencoba membangun serangan kali di sektor kebelah kiri pertahanan Inggris, ditepis saja oleh penjaga Jordan Pickford. Upaya coba tadi dilakukan oleh Petar Sučić, tendangan langsung dari luar kotak penalti namun masih melambung di atas gawang Inggris. Belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 untuk keunggulan Inggris. Upaya tendangan langsung tadi menggunakan kaki kanan yang dilakukan oleh Petar Sučić, melambung tinggi di atas mister gawang Inggris. Tendangan gawang kali ini pendek saja pada nomor 5 John Stones, yang dituju adalah O'Reilly tadi, namun mengenai kaki dari pemain Kroasia klasik sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris. Sudah dilakukan oleh O'Reilly. John Stones kali ini menguasai bola, ke belakang dia Jordan Pickford, langsung umpan yang dituju adalah Harry Kane, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia. Kali ini mencoba membangun serangan, patah kembali serangan dari Kroasia. O'Reilly ke belakang dia Jordan Pickford, langsung ke depan yang dituju adalah Saka, namun berhasil oleh Reece James. Kali ini dikuasai bola, masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Sudah melewati garis tengah lapangan kali ini Jordan, terjatuh hampir saja tadi. Bagaimana Inggris melakukan serangan kali ini, datang dari main-main Inggris, serangan di Kroasia sektor sebelah kanan pertahanan mereka. O'Reilly belakang dia masih mencoba untuk membangun serangan ya. Silakan Bung Indra.
2: Ya, baik Bung Komo. Sebuah serangan mencoba dibangun di Inggris melalui Marcus Rashford di sebelah kiri, atau sebelah kiri-kiri serangan atau sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Datang lagi mencoba dikuasai oleh Inggris, namun menyusul pelanggaran tadi terhadap nomor punggung 20 nampaknya dari Kroasia. Bagaimana Igor Matanovic tadi, sebuah serangan lagi bagaimana mencoba dibangun Kroasia di seksi sebelah kiri. Ada Ivan Perisic kini yang mengemban ban kapten setelah Luka Modric tadi keluar. Nomor punggung 17 coba alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Bahaya saudara-saudara dari Kroasia, sodorkan lagi ke tengah, mencoba umpan 1-2 di daerah kotak penalti dari Inggris, berhasil diamankan oleh O'Reilly, sodorkan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford angkat langsung jauh ke depan membuang bola, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Kroasia tadi, Sitalo. Coba lagi Kroasia mengurung pertahanan dari Inggris di akhir-akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 7 menit waktu normal di babak yang kedua setelah tertinggal 2-3 dari Inggris. Sutalo angkat langsung jauh ke depan, di arah kotak penalti, dapat ditepis lagi oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kroasia di sektor sebelah kanan, mencoba membangun lagi Spence, mencoba menghalau lagi serangan dari Kroasia, lepaskan tendangan namun membentur tadi pemain dari Inggris. Kroasia masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain dari Inggris tadi, bagaimana Harry Kane juga mencoba membantu dan juga memberikan tekanan kepada pemain-pemain Kroasia. Sektor sebelah kanan lagi langsung lagi Stanisic, bagaimana lagi juga pemain lagi nomor 24 kirimkan umpan ke sektor sebelah kanan, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Datang lagi serangan dari Kroasia, lepaskan tendangan sambil menjatuhkan diri, namun tendangan menyusur tanah tadi dari Kovacic, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Selamatlah gawang Inggris, belum berbahaya peluang dari Kroasia. Ada Konsa, angkat langsung jauh ke depan Konsa, mencari kawannya tadi, bagaimana Saka tadi di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Inggris hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Spence kini menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang pada Reece James, masih memainkan bola. sodorkan lagi kepada Jordan Pickford, ada John Stone di sana. John Stone harikan lagi pada Konsa, masih Konsa menguasai bola, mencoba memberikan kepada Spence. Spence alirkan lagi pada Rhys James, sodorkan lagi mencoba dengan Saka, mencoba keluar, menggiring cepat Saka ke depan, punya satu umpan, satu dua dengan Spence, namun harus terhenti. Datang lagi bagaimana Saka, lepaskan lagi bagaimana Marcus Rashford, Marcus Rashford lepaskan dengan gol. Gol 4-2, Inggris memimpin di menit ke-85. Babak yang kedua ini bagaimana aksi dari Marcus Rashford, serangan juga balik dari Inggris di sektor sebelah kiri. Bung Nova, luar biasa nih penampilan Inggris nih.
0: Iya, pemain-pemain yang baru masuk dari Inggris benar-benar menghadirkan perbedaan ya. Tadi ada kombinasi permainan segitiga dulu di sisi kanan, ada Jude Spence tadi, terus ada Bukayo Saka. Ketika Saka bisa melepaskan diri, kemudian dia melihat Marcus Rashford berdiri bebas tanpa penjagaan, dan Rashford dengan tenang, dengan pengalaman, sekali tekuk sepak bola ke gawang, dan skor berubah menjadi 4-2. Kemenangan yang kalau bisa terjaga sampai nanti peluit panjang, ini akan menjadi kemenangan yang start bagus, modal bagus bagi Inggris untuk mencari bintang kedua di Piala Dunia.
2: Ya, betul sekali bagaimana tadi aksi dari Marcus Rashford yang mampu mengeco Joseph Stanišić tadi sebelum melepaskan tendangan kaki kanannya untuk menghujam gawang yang dikawal oleh Dominik Livaković, merubah skor menjadi 4-2 untuk keunggulan The Three Lions di penyisian grup L Piala Dunia 2026 tentu.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saengrambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sambas. Ya, di pagi hari ini bertemu dengan saya Eca Pendengar di udara, menemani para pendengar dengan berbagai program acara di edisi hari Kamis ya, 18 Juni 2026 ya. Kami harapkan semua para pendengar tetap baik, tetap sehat, tetap senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengar dalam beraktivitas, memulai aktivitasnya ataupun dalam urusan pekerjaannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya ya diberikan kesehatan oleh Maha Kuasa untuk melanjutkan aktivitas di hari ini pendengar ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kembali padanya. Amin amin. Oke lah para pendengar ya, di edisi hari ini kita juga akan ikuti di antaranya Mutiara Pagi, kemudian hingga jam 6 nanti kita juga akan ikuti Warta Berita Pagi RRI Pro 1 Pontianak, dilanjutkan jam 6.30 kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, hingga jam 7 di Warta Berita Pagi RRI Pro 3 Jakarta. Kami juga hadirkan untuk Anda di pagi hari setelahnya berdengar dengan kopi Anda dan juga dialog Pontianak pagi, mungkin kita hadirkan dari RRI Pro 1 Pontianak. Jam 9 kita hadirkan Cek Fakta, setelahnya juga di Voice of Indonesia ya, siaran luar negeri kita juga hadirkan hingga jam 10 nanti. Lagu Kemerdekaan Indonesia Raya, Pancasila, musik dan informasi ataupun dialog juga kami hadirkan untuk Anda di siang harinya pendengar, hingga jam 11 Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta, dilanjutkan hingga jam 11.30 ada musik dan informasi menjelang kumandang azan zuhur pendengar ya, di jam 11.47 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan lagu religi hingga jam 12 siang nanti. Kami hadir dengan lagu-lagu daerah Sambas untuk para pendengar edisi Kamis ini, kemudian hingga jam 1 nanti kita ditemani lebih lanjut ya oleh teman-teman kita di RRI Sambas pendengar ya, petugas lain di Sambas siang untuk Anda. Dan bagi umat muslim, Mutiara Pagi kali ini membahas tentang pencegahan nikah usia dini pendengar ya. Dan untuk itu kita akan dengarkan berikut ini yang terlebih dahulu. Dan untuk Anda pastikan tetap selalu bersama di RRI Sambas 97,4 FM.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Mendengar Anda masih bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi di mana seperti yang sudah saya janjikan pendengar bahwa pagi hari ini perjumpaan kita akan diawali dengan program Mutiara Pagi di mana tema kita adalah pencegahan nikah usia dini. Di mana sebelumnya untuk Anda pendengar dan pemirsa silahkan ingin berbagi mungkin ada yang mau tanya-tanya gitu ya, silahkan nanti kepada ustazah kita bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142 ya. Diinformasikan kita saat ini sedang live ya di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kita sapa terlebih dahulu pagi hari ini sudah bersama dengan Ustazah Nur Anisa atau Nur Anisa nih, disambung apa dipisah nih pembacaannya, saya tanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini penyebutan namanya seperti apa Ustazah? Nur Anisa atau Nur Anisa nih?
1: Ya, disambung.
0: Oke, disambung saja ya Ustazah ya. Baik, dengan tema kita pagi hari ini adalah pencegahan nikah usia dini, betul ya?
1: Betul.
0: Silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Setelah itu nanti di penghujung kita bisa buka sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayahnya dan taufiknya sehingga kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, salawat dan salam serta semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan pencegahan nikah usia dini. Nah, kenapa saya sih mengambil materi terkait dengan pencegahan nikah usia dini, di mana bahwa di Kalimantan Barat itu sebagai peringkat kelima di mana provinsi yang mengalami ataupun menduduki dengan pernikahan usia dini tertinggi di Indonesia itu salah satunya adalah Kalimantan Barat. Jadi melihat tingginya kasus pernikahan usia dini di Kalimantan Barat, jadi saya mengangkat materi bagaimana sih cara mencegah dan kenapa sih mesti dilakukan pencegahan terhadap nikah usia dini itu. Apa saja sih dampak-dampaknya, kemudian bagaimana juga perspektif hukum Islam melihat pernikahan usia dini itu. Oke, sebelum saya mulai terlebih dahulu materinya terkait dengan ini. Definisi bahwa pernikahan itu ialah salah satu institusi yang sangat dianjurkan dalam Islam karena sebagai sarana untuk membentuknya keluarga, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Namun Islam juga menekankan bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan oleh individu yang telah memiliki kesiapan fisik, mental, sosial, intelektual, dan juga ekonomi. Oleh karena itu, pernikahan usia dini ini perlu dicegah apabila berpotensi menimbulkan kemudaratan atau mafsada yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Artinya ketika pernikahan ini lebih banyak mengandung kemudaratan ataupun hal-hal yang negatif, perlu dilakukan pencegahan daripada yang hanya sedikit dari sisi dampak positifnya. Kemudian ada juga definisi pernikahan itu ini ada menurut ini lembaga. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan itu atau nikah ialah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan secara istilah, pernikahan itu ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Kemudian dari lembaga United atau UNICEF, pernikahan dini ialah pernikahan formal atau non-formal yang terjadi ketika berusia di bawah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut World Health Organization atau WHO itu, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia, pernikahan dini itu ialah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelai belum balig dan secara psikis atau secara mental, secara fisik belum siap menjalani tanggung jawab sebagai kehidupan berumah tangga. Jadi ini adalah beberapa definisi terkait dengan apa itu pernikahan dini juga. Nah, kemudian untuk saat ini di Indonesia udah mengalami perubahan terkait dengan batas usia menikah, yakni dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu ketika ingin melakukan suatu pernikahan masing-masing harus berusia 19 tahun. Sedangkan sebelum diperbaharuinya undang-undang perkawinan ini, batas usia untuk menikah itu adalah laki-lakinya 19 tahun dan perempuannya 16 tahun. Tapi karena melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, banyaknya kasus yang ditimbulkan dari pernikahan dini itu, jadi dilakukanlah perubahan bahwa pernikahan itu dapat dilakukan apabila perempuan dan laki-lakinya masing-masing berusia 19 tahun. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan diberlakukannya, diperbaruinya Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian lahirlah undang-undang yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah yang saya tadi katakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki harus berusia 19 tahun ketika ingin melakukan suatu pernikahan. Kemudian ini Kalimantan Barat, sebagaimana saya tadi sampaikan pengantar di awal, bahwa Kalimantan Barat ini menempati termasuk 5 provinsi tertinggi dengan usia pernikahan dini. Nah, faktor penyebabnya itu ada beberapa. Faktor penyebabnya yang pertama bisa disebabkan karena faktor keluarga atau orang tua, di mana di sini masih kentalnya tradisi turun-temurun yang menikahkan anak ketika sudah dianggap dewasa. Artinya ketika udah SMP atau udah SMA, walaupun usianya masih di bawah 19 tahun, anggapan orang tua ini udah dewasa gitu, udah bisa dinikahkan. Kemudian orang tua juga merasa tidak tenang ketika anaknya belum menikah, apalagi anak perempuan gitu. Kemudian orang tua juga takut anaknya itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga selain faktor orang tua, kenapa terjadinya pernikahan dini itu, ada juga karena faktor ekonomi. Nah, di sini kita melihat bahwa faktor ekonomi, di mana kemiskinan membuat anak perempuan dianggap beban ekonomi keluarga. Pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mendapatkan mas kawin, karena ketika berada dalam kemiskinan, kemudian mereka memilih untuk menikah dengan anggapan saya bisa dibiayai oleh suami gitu. Kemudian anggapan juga dari faktor ekonomi, rendahnya status ekonomi wanita, kemudian mengurangi kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi utamanya perempuan.

anak-anak yang tergolong rendah dari segi ekonominya. Dari setelah dia lulus SMP, tidak memiliki biaya atau tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai ketika untuk melanjutkan jenjang sekolah menengah atas gitu. Jadi mereka tuh memilih untuk menikah tuh juga karena faktor orang tua yang ketika kau selesai SMP, oke, silakan dinikahkan aja gitu. Mereka memilih untuk menikahkan anaknya karena daripada memikir biaya untuk melanjutkan sekolah. Kemudian selain faktor keluarga, ekonomi, dan juga pendidikan, ada juga karena faktor kemauan sendiri. Nah, misalnya nih, karena udah sama-sama, udah ada pasangan gitu, mereka nih melihat, oh enak ya punya, enak ketika nanti nikah gini-gini. Jadi mereka tuh melihat, mau, bahwa saya ini mau nikah aja gitu. Padahal usia mereka tuh belum sesuai dengan batasnya. Tapi karena melihat kayaknya nikah enak nih, gini-gini. Jadi mereka tuh hanya melihat sisi yang baiknya aja. Belum melihat bagaimana ketika dihadapi bagaimana masalah dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian tidak memikirkan bagaimana masalah ke depan, bagaimana sih masalah dalam berumah tangga itu, mental dan psikologi dari baik laki-laki maupun perempuan itu belum siap. Mungkin emosinya masih labil, perempuannya masih labil, dan juga laki-lakinya masih labil. Kemudian yang faktor saat ini mungkin era digital, tentunya juga faktor media massa tentu sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, di mana terdapat paparan konten seksualitas yang tidak sesuai dengan usia remaja. Artinya di sini banyak akses-akses yang meranah ke pornografi yang dapat diakses oleh anak di bawah umur gitu. Jadi karena konten-konten yang berbau seksualitas ini meningkatkan peluang terjadinya pernikahan usia dini. Kemudian dampak kurang baiknya bagi perilaku dan keputusan remaja ketika menggunakan sosial media. Mereka tidak bisa memfilter bagaimana sih saya melihat, oh ini yang pantas untuk saya, ini yang sesuai dengan usia dan umur saya gitu. Kemudian karena ada terjadinya suatu hal, yang pertama di sini misalnya kehamilan di luar nikah, kemudian pergaulan bebas, kemudian seks pranikah akibat itu tadi pergaulan bebas, kemudian juga pengaruh media pornografi serta juga kurangnya pengawasan dari orang tua. Ini faktor-faktor penyebab terjadinya usia dini. Nah, sedangkan untuk melihat dampak pernikahan usia dini itu apa aja, ini ada beberapa dampaknya. Kita bisa dari segi perspektif Islam itu apa sih dampaknya? Ini ada. Oke, dampak yang pertama itu di bidang kesehatan. Risiko komplikasi kehamilan dan persalinan lebih tinggi, dapat mengancam keselamatan jiwa. Artinya ketika utamanya perempuan ini udah menikah di bawah umur, secara kesehatan perempuan ini belum bisa atau belum mampu untuk mengandung gitu. Jadi resiko kesehatan ketika ibu hamil, ketika perempuan ini hamil itu lebih besar gitu. Kemudian ada juga dampak pendidikan tentunya, karena ketika perempuan sudah menikah, utamanya ini lebih banyak dirugikan ketika perempuan udah menikah, mereka tentu tidak lagi punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Karena mungkin karena keterbatasan waktu, biaya, dan juga peran yang dia tuh perempuan ini udah menjadi istri ataupun juga sudah menjadi ibu. Jadi mereka kekurangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, baik itu misalnya tingkat perkuliahan, misalnya tingkat sekolah menengah atas maupun untuk jenjang perkuliahan. Kemudian dampak sosial dan psikologis, sebagaimana tadi saya katakan bahwa mungkin dari segi emosional dan psikologi dari baik laki-laki maupun perempuan itu belum matang. Kemudian sehingga dalam kehidupan berumah tangga itu rentang, baik laki-laki maupun perempuan itu rentang untuk stres, cemas, dan juga depresi. Kemudian berpeluang juga untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik itu yang dilakukan laki-laki maupun perempuan, karena emosi dari kedua pihak ini masih labil gitu. Kemudian dapat memicu siklus kekerasan dan perceraian dini. Artinya ketika

udah terjadi kekerasan, peluang terjadinya perceraian dini itu juga besar. Jadi mungkin mereka hanya menikah 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu mereka cerai lagi gitu. Jadi ada banyak dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini. Kemudian dispensasi dari segi hukum itu, dispensasi nikah itu yang tinggi. Kemudian tingginya juga angka perceraian. Ini menurut data dari Pengadilan Agama dibuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan secara pernikahan dini itu biasa hanya usia pernikahannya 2 tahun. Setelah 2 tahun mereka datang lagi untuk urus kasus perceraian gitu. Kemudian tingginya dispensasi nikah, karena itu tadi ada sebab, karena di luar sebab yang lain, misalnya kehamilan di luar nikah, kemudian seks karena pergaulan bebas gitu. Jadi ini ada beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap pernikahan usia dini itu, baik dari segi kesehatan, lingkungan, pendidikan, sosial, dan juga karena dampak di bidang ekonomi. Kemudian bagaimana sih perspektif hukum Islam melihat kenapa sih pernikahan usia dini itu harus dicegah gitu? Sebagaimana tadi ada beberapa dampak yang saya sampaikan. Yang pertama ini dari segi kesehatan itu kita bisa menamanya dalam Islam itu ada namanya menurut Imam Al-Syatibi dalam teori Maqasid Syariah, seluruh hukum Islam itu bertujuan untuk menjaga keselamatan manusia dengan menjaga, yang pertama, menjaga agama atau hifz ad-din, kemudian menjaga jiwa, hifz an-nas, menjaga akal, menjaga keturunan dan harta. Jadi saya akan membahas terkait dengan membedah pernikahan usia dini dari kelima elemen ini. Nah, yang pertama itu menjaga jiwa atau menjaga hifz an-nas. Kehamilan pada usia terlalu muda itu kita bisa lihat dari segi kesehatan, meningkatkan resiko kematian ibu, kematian bayi, dan juga komplikasi pernikahan, persalinan. Jadi dampak kesehatan itu dari segi secara umum, sedangkan untuk dalam perspektif hukum Islam, namanya untuk memelihara atau menjaga jiwa, namanya hifz al-nafas. Artinya kehamilan pada usia dini itu lebih besar terjadinya resiko-resiko, baik itu kematian ibu, kematian bayi, dan juga komplikasi persalinan. Kemudian dari elemen yang kedua adalah menjaga akal. Pernikahan dini ini sering menyebabkan, misalnya tadi yang saya sampaikan, perempuan ini mengalami putus sekolah, tidak mau lagi mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah di tahap selanjutnya, baik itu sekolah menengah atas maupun jenjang perkuliahan. Nah, kemudian juga rendahnya kualitas pendidikan serta terhambatnya pengembangan potensi. Karena ketika perempuan ini udah menjadi ibu atau menjadi istri, mereka itu tidak ada lagi kesempatan, mungkin mereka tidak diberi kesempatan untuk berkembang atau mencari bagaimana sih keahlian dan keterampilan dari perempuan ini gitu. Kemudian sedangkan dalam Islam itu sangat menghargai namanya menuntut ilmu dan juga dalam mencari ilmu pengetahuan. Kemudian menjaga keturunan, tujuan pernikahan ialah melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Tapi apabila pasangan belum matang dalam mendidik anak, dalam mengelola kehidupan berumah tangga, maka tujuan menjaga keturunan itu belum bisa tercapai secara optimal. Artinya bagaimana keturunan itu, keturunan yang sehat dan berkualitas itu bisa lahir ketika orang tuanya sendiri itu, baik laki-laki atau perempuan itu, masih berada dalam usia dini, di mana emosinya masih labil, masih sering marah-marah satu sama lain, tidak bisa dikendalikan emosinya, rentan terjadinya depresi, stres, emosi, dan juga bahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian sudut pandang yang keempat ialah menjaga harta. Pasangan usia dini umumnya belum memiliki pekerjaan, mengalami namanya kemiskinan, ketergantungan ekonomi, dan juga konflik keluarga. Artinya, nah, ketika anak ini masih berusia 16 tahun, 17 tahun, 15 tahun, nah, mereka tuh kerjaannya sebagai apa? Belum memiliki pekerjaan yang tetap.
belum memiliki pekerjaan tetap, bagaimana mereka untuk menghidupi ataupun membiayai kehidupan berumah tangga utamanya sebagai seorang suami yang bertugas untuk mencari nafkah terhadap keluarganya gitu. Kemudian pencegahan nikah usia dini menurut perspektif makasitus syariah bisa dilakukan dengan pendidikan agama secara mendalam mulai dari anak-anak itu, kemudian juga pemahaman terhadap orang tua ketika ada anak-anak itu diberikan kesempatan untuk mengeksplor dunia luar. Jangan takut bahwa anak ini akan melakukan hal-hal yang tidak, tapi percaya dan beri pemahaman mendalam terhadap anak, baik itu pemahaman agama, sosial, maupun juga ilmu pengetahuan, utamanya pendidikan seks bagi anak perempuan gitu. Kemudian pendidikan reproduksi juga sejak remaja. Kemudian juga ini faktor harus yang paling mendasar untuk mencegah sih adalah dari keluarga itu sendiri, di mana perlunya penguatan ketahanan keluarga. Kemudian meningkatkan akses pendidikan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mungkin saat ini tidak ada lagi batasan seperti pada masa era Kartini bahwa anak perempuan itu tidak bisa sekolah. Saat ini semuanya memiliki kesempatan yang sama, baik anak perempuan maupun laki-laki. Jadi mungkin kalau misalnya dari keluarga kita atau lingkungan sekitar masih ada yang merasa bahwa anak perempuan itu cukup di rumah aja, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, mestinya kita harus melakukan sosialisasi bahwa anak baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai cita-citanya dan juga mengeksplor bagaimana sih dunia luar itu dalam mencari dan menuntut ilmu. Kemudian perlu juga pendampingan psikologi bagi remaja serta sosialisasi dampak negatif bagi usia dini. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan dalam sesi ini untuk sosialisasi bagaimana sih dampak negatif yang ditimbulkan dari usia dini itu. Oke, kemudian udah sekarang udah diperketat untuk perkawinan itu ialah masing-masing baik laki-laki maupun perempuan itu adalah 19 tahun. Kemudian juga tentu peran aktif tokoh agama, masyarakat, dan juga utamanya guru di lingkungan sekolah. Dan tapi yang paling penting itu adalah peran keluarga di rumah, baik itu bapak, ibu, kakak, paman, om, tante gitu semuanya. Jadi harus lembaga-lembaga ini, baik keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah maupun lembaga perlindungan anak itu sama-sama bersinergi dan sama-sama berkolaborasi untuk mencegah pernikahan usia dini. Kemudian ini saya simpulkan aja ya sebelum saya akhiri. Ini ada kesimpulan sedikit bahwa dalam perspektif hukum Islam tidak terdapat ketentuan yang mengatakan bahwa ada batas usia minimal perkawinan baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi dalam hukum positif di Indonesia yang diberlakukan di Indonesia itu bahwa ada aturan terbaru. Usia laki-laki dan perempuan itu harus berada di usia masing-masing 19 tahun. Ketika di bawah usia 19 tahun, berarti ketika ingin melakukan pernikahan harus minta dispensasi nikah terlebih dahulu. Kemudian akan tetapi dalam Islam itu mensyaratkan adanya kematangan atau rusy, kemudian juga kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga serta terwujudnya kemaslahatan ataupun dampak positif dalam rumah tangga itu. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip makasitus syariah yang tadi yang saya sampaikan, saling melindungi jiwa, akal, keturunan, harta, dan pencegahan yang demi terwujudnya keluarga yang berkualitas, harmonis, dan mampu menjalankan fungsi sosial keagamaan secara optimal. Dengan demikian, upaya pencegahan nikah usia dini bukan bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan implementasi nilai-nilai syariat dan menjaga kemaslahatan umat. Artinya Islam itu memang tidak diberi batasan bahwa berapa sih batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan ketika ingin menikah. Akan tetapi Islam melihat bagaimana kematangan, bagaimana dampak yang ditimbulkan ketika pernikahan dini itu dilakukan. Jadi Islam melihat

0: Tanah kipas cak banjir rob.
1: Ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air.
0: Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan sehat bebas asap rokok.
2: Juga tentang merokok ya, dan kita terapkan karena kita sudah punya perda nomor 10 tahun 2010 dan perbaharui menjadi perda nomor 425.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan di sejumlah ruas jalan Kota Pontianak pasca banjir rob yang terjadi Selasa pagi meski hujan telah reda. Berikut laporannya.
1: Banjir rob yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di Kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang menyebut sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas dan Singkawang juga berpotensi terdapat banjir rob akibat pasang air laut. BPBD Kalbar kemudian melakukan patroli dan pemantauan di sekitar 10 titik genangan di Kota Pontianak. Menurut Daniel, genangan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kapasitas drainase dan parit yang terbatas membuat debit air tidak tertampung secara optimal sehingga meluap ke badan jalan.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air, begitu. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya, karena drainase atau parit itu kapasitasnya terbatas untuk menampung air, sehingga air itu meluber ke luar.
1: Sementara itu, prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak Risa Yulisma menjelaskan genangan yang terjadi pada Selasa lalu lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat. Data BMKG menunjukkan curah hujan yang tercatat mencapai 128,1 mm per hari. Risa menambahkan saat ini juga terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di Kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru.
3: Kemudian untuk potensi kejadian banjir pesisir atau banjir rob di wilayah Kota Pontianak itu diperkirakan berpotensi terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2026 dengan pasang harian maksimum setinggi 1,9 hingga 2 meter yang diukur dari ketinggian rata-rata maksimum water level di titik pengamatan kami, yaitu di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, yang diperkirakan terjadi pada pukul 5 sore hingga 10 malam.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada, terutama apabila hujan berintensitas sedang hingga lebat kembali terjadi bersamaan dengan periode pasang maksimum air laut dalam beberapa hari ke depan. Syarusani melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Terbaru, Pemkot Pontianak telah mengeluarkan kenaikan sanksi administratif hingga Rp1 juta bagi pelaku usaha yang melanggar hingga adanya larangan iklan rokok radius 200 meter dari tempat pendidikan dan bermain anak. Kita simak laporannya.
4: Terapkan semua di 7 kawasan tanpa rokok ya, dan terapkan karena kita sudah punya perda.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Saptiko menegaskan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok kini dipertegas melalui peraturan daerah nomor 4 tahun 2025 yang merupakan pembaruan dari perda nomor 10 tahun 2010. Salah satu poin krusial dalam perda terbaru ini adalah peningkatan nilai sanksi administratif bagi para pelanggar. Untuk perokok yang kedapatan melanggar aturan KTR, denda yang sebelumnya hanya sebesar Rp50.000 kini naik menjadi Rp250.000. Sementara itu, bagi pemilik usaha atau pengelola tempat usaha yang tidak menyediakan atau melanggar ketentuan KTR, sanksi denda meningkat signifikan dari sebelumnya Rp500.000 menjadi Rp1 juta.
4: Terapkan semua di 7 kawasan tanpa rokok ya, dan terapkan karena kita sudah punya perda nomor 10 tahun 2010 dan diperbarui menjadi perda nomor 4 tahun 2025. Sehingga kita sudah laksanakan itu ya. Nah, tapi untuk perda yang baru ini kita sosialisasi selama 2 tahun untuk agar masyarakat, dunia usaha itu bisa menerapkannya di tempat usahanya. Bagi perokok, kalau yang perda lama kita hanya 50 ribu, sekarang 250 ribu. untuk pemilik usaha atau pengelola tempat itu dari 500 menjadi 1 juta. Sanksi sosial ya kita mengharapkan masyarakat lah ya, terutama untuk tempat-tempat yang tidak menerapkan.
5: Selain pembatasan ruang perokok, Pemkot Pontianak juga menertibkan iklan rokok. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Pontianak, iklan rokok dilarang keras berada dalam radius 200 meter dari kawasan pendidikan atau sekolah, serta area permainan anak. Sebagai langkah awal, penertiban dilakukan secara bertahap dengan fokus utama pembersihan iklan rokok di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.
4: Itu iklan ya, iklan kita, iklan ini sudah ada surat edaran dari Wali Kota ya, untuk tempat pendidikan dan bermain itu tidak ada iklan 200 meter dari pagarnya. Jadi kita akan kerjakan secara bertahap. Ya, sekarang ini semuanya kita bersihkan dulu Jalan Ayani. Ayani kita bersihkan, tidak ada iklan rokok. Nanti secara bertahap kita ke sampai sehingga masih sosialisasi ini. Jadi nanti kita sosialisasikan sehingga di 200 meter ini tidak ada penjual maupun iklan rokok.
5: Namun demikian, saat ini Pemkot Pontianak masih dalam sosialisasi terhadap aturan baru tersebut. Masa transisi ini diberikan selama 2 tahun agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka perokok aktif dan memberikan perlindungan kesehatan bagi generasi muda di Kota Pontianak dari dampak paparan asap rokok serta pengaruh iklan rokok. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karima kemarin mengatakan pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Berikut kita simak laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Kuburaya mendorong lahirnya lebih banyak generasi penghafal Al-Quran di kabupaten setempat. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karimah kemarin mengatakan pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menyatakan siap mendukung program pendidikan keagamaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat nilai-nilai moral di kalangan generasi muda.
7: Tren ya boarding school termasuk ini SMP Quran Al-Karimah ini ketika lulus ya mereka akhlaknya itu lebih baik. Karena memang selama mereka di pondok atau di boarding school itu persoalan akhlak itu jamnya, dididik jamnya itu lebih lama, lebih banyak jamnya, maka begitu keluar ya, mereka mempunyai akhlak yang baik, gitu.
6: Sujiwo berharap semakin banyak anak-anak Kuburaya yang termotivasi menjadi hafiz dan hafizah sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Sujiwo juga menilai keberadaan SMP Quran Al-Karimah menjadi satu di antara aset penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki fondasi keimanan dan akhlak yang kuat. Sementara itu, Yayasan Pendidikan Al-Karimah menyambut baik dukungan pemerintah daerah yang menegaskan komitmennya mencetak generasi Qur'ani yang unggul serta berakhlak mulia. Fiko Al-Hadi dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
0: Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kota Pontianak menggelar seminar pengembangan karakter anak guna menumbuhkan rasa empati di kalangan generasi muda. Kita simak laporannya.
6: Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah Kota Pontianak menggelar seminar pengembangan karakter anak yang diikuti sekitar 150 peserta. Peserta terdiri dari pelajar tingkat SMP, SMA, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, serta guru pendamping. Kegiatan ini bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, khususnya dalam hal empati. Ketua PDNA Kota Pontianak, Yosi Syafariah, mengatakan pengembangan karakter menjadi hal penting dalam menyiapkan generasi masa depan. Menurutnya, penguatan karakter anak perlu dilakukan sejak dini agar mereka siap menjadi pemimpin di masa depan.
9: Kenapa ini menjadi penting kami laksanakan agar kami bisa memfasilitasi dan memotivasi perempuan, anak, dan remaja untuk menyiapkan kader atau generasi muda yang mumpuni untuk Indonesia gitu. Karena kita lihat sekarang itu benar-benar terjadi penurunan kualitas generasi muda.
6: Sementara itu, psikolog Agus Handini menekankan pentingnya menanamkan empati sebagai bagian utama dari pembentukan karakter anak. Handini menyebut empati tidak hanya sekedar rasa simpati, tetapi kemampuan untuk benar-benar memahami dan merasakan kondisi orang lain.
10: Kita belajar untuk melihat bahwa simpati itu ada pada diri kamu, tapi simpati itu dibutuhkan untuk berkembang, untuk menuju ke empati. Supaya empati itu tuh merasakan bahwa aku mampu merasa apa yang kamu rasakan. Kalau simpati hanya sebatas kamu sedih ya, oh kasihan kamu, tapi merasakan apa yang orang lain rasakan, itu yang kita butuhkan dalam masa sekarang ini.
6: Melalui seminar ini diharapkan peserta mampu memahami pentingnya empati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Indri Rizkita melaporkan.
0: Penjualan jersey Piala Dunia 2026 laris dibeli warga Kota Pontianak pecinta sepak bola. Jersey negara favorit dijual dan yang paling diburu ialah jersey Portugal imbas mega bintang Cristiano Ronaldo. Kita simak laporannya.
11: Balikkan lagi, Pak. Ambil lagi. Demam Piala Dunia 2026 turut mendongkrak penjualan jersey berbagai negara peserta turnamen di sejumlah toko olahraga. Penjual jersey di Pontianak, Zaki, mengaku antusiasme masyarakat terhadap pembelian jersey Piala Dunia sangat tinggi. Menurutnya, tren tersebut sudah terlihat sejak gelaran Piala Dunia 2022 dan terus meningkat hingga Piala Dunia 2026 kali ini. Zaki mengatakan kemudahan akses informasi melalui media sosial membuat masyarakat semakin mengikuti perkembangan sepak bola dunia, sehingga minat membeli jersey tim favorit juga semakin besar. Dirinya menjelaskan hampir seluruh jersey negara kontestan Piala Dunia 2026 tersedia di tokonya. Beberapa yang paling diminati antara lain jersey Prancis, Brazil, Argentina, dan Jepang. Namun menurut Zaki, jersey Portugal menjadi yang paling banyak diburu pembeli. Popularitas kapten tim Portugal Cristiano Ronaldo disebut menjadi faktor utama.
12: Penjualannya luar biasa. Nah, ya antusiasme masyarakat ini ya bisa dibilang setiap Piala Dunia itu meningkat. Dari 2022 itu pun luar biasa. Ini termasuk ini karena udah medsos pun udah berkembang sekali, informasi gampang sekali, lebih ramai lagi. Belum enggak semua sih, rata-rata yang ini yang favorit masyarakat ya. Kayak Argentina, Portugal jelas, Prancis, terus apa lagi ya? Ya Jepang, ya yang favorit-favorit lah.
11: Selain desain yang menarik, Zaki mengaku jersey yang dijualnya dilihat dari kualitas bahan, termasuk nyaman dipakai saat berolahraga maupun aktivitas sehari-hari. Zaki sendiri menjual beragam jersey kontestan Piala Dunia 2026 dan baju olahraga berlokasi di Jalan Parit Haji Husin 1 Pontianak. Ia sudah 12 tahun lamanya berbisnis jersey klub sepak bola dan beragam kaos olahraga lainnya. Fiko Alhadi melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakiran Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
14: Selamat pagi rekan Meti di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiraan cuaca untuk hari ini. Kamis 18 Juni 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca. Untuk pagi hingga siang hari ini hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pontianak, Singkawang, dan Bengkayang untuk hujan dengan intensitas sedang. Terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Landak, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk siang hingga sore hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kabupaten Kayong Utara, Ketapang melalui Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari nanti, secara umum kondisi cuaca di Kalimantan Barat cerah berawan. Untuk angin-angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 58 hingga 98%, peringatan dini waspada hujan yang terjadi dapat disertai angin kencang, guntur, dan petir. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 16 titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar pada tanggal 18 hingga 24 Juni 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg, di tigo.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Meiti.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh prakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Saatnya mendengar, kami hadirkan kabar dari Kalbar untuk Anda. Tetap bersama di RRI.
2: Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas akan berbagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Dan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di kolom komentar jika ingin menyampaikan informasi. Bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570-1042. Sudah lengkap semua rekan-rekan saya pagi ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mei.
2: Baik, ya sudah lengkap. Saya sapa satu-satu dulu dari sebelah saya kalau Anda sedang menonton ya, pendengar. Dari Sintang ada Yeptro, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mei, teman-teman dan pendengar semuanya ya.
2: Gimana Sintang pagi ini?
4: Sintang pagi ini memang cukup dingin. Tadi sekitar jam 5 lebih 10 menit gitu ya. Memang sempat turun hujan lumayan lebat. Sampai sekarang juga masih hujan, cuman memang sudah agak reda. Dan kami juga tetap menghimbau ya Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, karena memang kondisi cuaca seperti ini tentunya jalan juga sedang licin ya. Tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan Anda.
2: Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita bergeser ke Antikong, ada Faisal, selamat pagi.
5: Selamat pagi juga rekan Mei, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan tampak sama ya, seperti di Sintang ya, cuacanya masih dingin di luar ruangan. Dan juga pada subuh tadi itu sempat diguyur hujan, namun dengan intensitas yang bisa dikategorikan ringan ya rekan Mei. Dan untuk saat ini juga sepertinya sudah mulai mereda dan masih tampak berawan di wilayah perbatasan. Dan untuk pantauan arus lalu lintas itu masih lengang, Mei.
2: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau. Ada Cika kah di sana itu? Kok di sini Dini namanya? Halo.
6: Halo Mei, teman-teman yang juga pendengar, pemirsa yang menyaksikan dan juga mendengarkan kita pagi ini. Dari kawasan Sabang Merah di kota Sanggau, pagi ini belum begitu cerah Mei. Tapi kemarin lumayan panas seharian ya, sampai malam tuh lumayan panas banget. Kalau untuk lalu lintas aman lancar, karena biasanya kalau pagi padatnya di daerah-daerah pasar tradisional ataupun sekolah-sekolah Mei.
2: Baik, terima kasih Cika ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas, ada Echa, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya. Ya, kalau cuaca di daerah Sambas saat ini cukup lumayan cerah ya pagi hari ini Mei.
2: Memang Sambas suka beda sendiri ya. karena di Pontianak pagi hari ini sama dengan yang lain kurang lebih ya, Sambas aja cerah tuh ya. Pagi hari ini di kota Pontianak rekan-rekan masih hujan. Hujannya awet sekali. Tadi saya sempat tanya juga ke beberapa penyiar sebelah ya sama petugas teknik, di Pontianak hujannya jam berapa? Karena saya di Kuburaya ya. Ternyata dari sekitar pukul 3 dini hari itu sudah mulai banyak guntur petir, jam 4-nya sudah mulai hujan deras, sampai sekarang hujannya belum reda-reda ya. Padahal kemarin itu di kota Pontianak, panasnya bedengkang sekali. 1 menit kita di luar tuh udah hangat kulit kita ya. Nah ini malah hujan ya malamnya ya. Tapi gak apa, walaupun sedikit ngantuk dan sedikit ingin bermalas-malasan, kita harus mengupdate informasi ya. Di pagi hari ini dimulai dari kota Pontianak terlebih dahulu. Banjir rob yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan yang sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiran cuaca dari BMKG yang menyebutkan sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, Singkawang juga berpotensi terdampak banjir rob akibat pasang air laut. Sementara itu, perakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, Risa Yulisma, menjelaskan genangan yang terjadi pada Selasa pagi lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat, di mana data BMKG menunjukkan curah hujan itu tercatat mencapai 128,1 ml per hari. Hingga Risa juga menambahkan saat ini terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di Kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru yang meningkatkan ketinggian muka air laut. Itu dia ya sebagai informasi pembukanya. Selanjutnya saya beralih ke Sambas, Gema Perbatasan Dorong Ekonomi Kreatif Pameran Produk Unggulan Sambas. Eca, silakan.
7: Baik, dari kegiatan Gema Perbatasan Pendengar yang dipadukan sebelumnya dengan agenda rutin Car Free Day Sambas, sukses bertransformasi ya menjadi motor penggerak baru bagi sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Sambas. Nah, berbagai produk kerajinan tangan dan kuliner khas daerah ini dipamerkan secara masif oleh jajaran TP PKK Kecamatan serta juga UMKM Remaja Generasi Berencana Jendri. Nah, kolaborasi di kawasan bebas kendaraan bermotor tidak hanya menghidupkan ruang publik, tapi membuka keran pendapatan baru terutama bagi para pelaku usaha mikro di wilayah perbatasan. Nah, dikutip dari Pontianak Post, ya, pernyataan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini, yang memberikan apresiasi tinggi saat meninjau langsung ya stand pameran di Kota Sambas. Nah, pihaknya menilai inovasi yang ditampilkan itu mencerminkan tingginya kreativitas masyarakat dalam memaksimalkan potensi lokal masing-masing wilayah. Dan keterlibatan generasi muda terutama dalam UMKM remaja ini yang menjadi bukti konkret bahwa program pemberdayaan masyarakat di Sambas itu berhasil melahirkan unit usaha produktif yang bernilai ekonomi tinggi. Dari Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Yunisa yang juga menegaskan bahwa pemanfaatan momentum Car Free Day yang sejalan juga dengan misi organisasi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pembinaan UMKM dari tingkat tapak. TP PKK Sambas juga berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, mendampingi para kader dan juga remajanya agar berani menciptakan produk yang berdaya saing. Eksistensi lapak mingguan yang terbukti efektif memperluas jangkauan promosi produk lokal yang secara langsung kepada masyarakat luas. Dan melalui sinergi yang konsisten, Pemkab Sambas juga berharap di ajang Gema Perbatasan yang sebelumnya juga dilaksanakan di Car Free Day ini terus dilaksanakan ya, untuk mempercepat perputaran roda ekonomi makro di tingkat akar. Dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif diproyeksikan juga membekali generasi muda Sambas dengan jiwa kewirausahaan yang lebih mandiri. Dengan produk lokal yang semakin dikenal, Kabupaten Sambas juga optimis mengukuhkan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif baru, terutama di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Mei.
2: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Setelah dari Sambas, kita bergeser ke Sintang ya. Pemkab Sintang memberikan apresiasi atas capaian indeks tanam padi di Desa Merarai 2 yang berhasil mencapai 300. Ya, terus silakan.
4: Oke, baik Mei, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengapresiasi atas capaian indeks pertanaman atau IP untuk kelompok tani yang ada di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Dan Martin Nandung juga berharapkan ya juga bisa menjadi contoh yang bagi kelompok-kelompok tani yang lain yang saat ini masih berada di IP 100 atau 200 bisa meningkat menjadi 300. Martin juga menerangkan hasil tanaman padi ini juga bisa dipertahankan. Pemerintah akan berusaha juga untuk mensupport keperluan pertanian karena sawah yang ada dengan sistem tadah hujan yang memerlukan dukungan irigasi dengan peralatan seperti mesin pompa dan lainnya. Hal ini juga dilakukan guna percepatan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Sintang, Mei.
2: Baik, terima kasih Yetra untuk informasi dari Sintang ya. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Ada Faizal, silakan untuk informasi pertamanya.
5: Ya, benar sekali rekan Mei, informasi yang pertama dari Antikong ini, PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau bersama Koperasi Tani Sido Mulyo Desa Peniti Kabupaten Sekadau mengembangkan pengolahan limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul melalui program pemberdayaan kemitraan masyarakat tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan sebagai upaya mengurangi limbah pertanian sekaligus mendukung penerapan pertanian berkelanjutan di tingkat petani. Mei dan juga rekan-rekan, program tersebut menyasar kelompok tani yang tergabung dalam koperasi Tani Sido Mulyo. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan pelatihan pendampingan teknis hingga praktik langsung pengolahan limbah menjadi pupuk organik berbasis teknologi sederhana. Mei juga rekan-rekan, Yuni menjelaskan tim PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau mengolah limbah tandan kosong kelapa sawit dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul bersama anggota koperasi Tani Sido Mulyo. Kegiatan tersebut mencakup pelatihan, praktik pengolahan, dan pendampingan produksi pupuk organik. Melalui program tersebut, ia menuturkan PSDKU Polnep Kabupaten Sanggau bersama koperasi Tani Sido Mulyo mengolah limbah TKKS dan limbah sayuran menjadi pupuk organik granul. Produk tersebut dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani di Desa Peniti untuk kegiatan budidaya pertanian. Mei.
2: Baik, terima kasih Faizal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Harga ikan di Sanggau naik imbas pasokan kurang. Cika, silakan.
6: Ya, betul sekali Mei, di mana sejumlah harga ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Salah seorang pedagang ikan, Citra, mengatakan kondisi tersebut dipicu cuaca ekstrim yang menyulitkan aktivitas melaut sehingga stok ikan yang masuk ke pasar mengalami penurunan. Nah, salah satu jenis ikan yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah ikan tongkol hitam. Saat ini harga ecerannya mencapai Rp55.000 per kilogram dan naik Rp5.000 dibandingkan sebelumnya yang berada di angka Rp50.000 per kilogramnya. Ia menyebut kenaikan harga tidak hanya terjadi pada ikan tongkol hitam, tetapi juga pada sejumlah komoditas ikan lain yang diperdagangkan di pasar sentral Sanggau. Karena berkurangnya pasokan dari nelayan yang menyebabkan sejumlah pedagang melakukan penyesuaian harga jual. Harga ikan nila juga mengalami kenaikan dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Dan kenaikan ini terjadi karena pasokan dari nelayan berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Citra, terbatasnya hasil tangkapan nelayan berdampak langsung terhadap stok ikan yang tersedia di tingkat pedagang dan agen. Akibatnya harga jual berbagai jenis ikan mengalami penyesuaian mengikuti kondisi pasokan di lapangan. Di mana Citra menilai kondisi cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan ikan di pasaran saat ini. Dan ia berharap cuaca segera membaik agar aktivitas melaut kembali normal sehingga pasokan ikan meningkat dan juga harga di pasar sentral Sanggau kembali stabil. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sagau, juga RRI Sambas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Terbaru, Pemkot Pontianak telah mengeluarkan kenaikan sanksi administratif hingga Rp1 juta bagi pelaku usaha yang melanggar hingga adanya larangan iklan rokok radius 200 meter dari tempat pendidikan dan bermain anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko, menegaskan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok ataupun KTR ini dipertegas melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 yang merupakan pembaruan dari Perda Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu poin krusial dalam perda terbaru ini adalah peningkatan nilai sanksi administratif bagi pelanggar. Dan untuk perokok yang kedepannya melanggar aturan KTR, denda sebelumnya hanya sebesar Rp50.000, kini naik menjadi Rp250.000. Sementara itu, bagi pemilik usaha atau pengelola tempat yang tidak menyediakan atau melanggar ketentuan KTR, sanksi denda meningkat signifikan dari Rp500.000 menjadi Rp1 juta. Selain pembatasan ruang rokok, Pemkot Pontianak juga mulai menertibkan iklan rokok dan berdasarkan surat edaran wali kota, iklan rokok dilarang keras berada dalam radius 200 meter dari kawasan pendidikan ataupun sekolah, serta area bermain anak, dan sebagai langkah awal penertiban dilakukan secara bertahap, fokus utama pembersihan iklan rokok di sepanjang jalan Ahmad Yani Pontianak. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Penguatan UMKM perempuan Sambas lewat legalitas usaha. Eca, silakan.
1: Baik, informasi yang kedua ya dari kantor wilayah sebelumnya yang kita kutip dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ya, Kemenkumham Kalbar yang gencar ya mendorong penguatan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM kelompok perempuan, terutama kali ini di Kabupaten Sambas yang melalui pemenuhan legalitas hukum. Dan langkah taktis ini dinilai menjadi fondasi yang penting bagi kebangkitan ekonomi keluarga sekaligus mendorong kemandirian finansial perempuan di wilayah perbatasan. Dan melalui kepemilikan legalitas yang sah, produk-produk unggulan ya hasil kreativitas kaum perempuan Sambas ini diharapkan mampu naik kelas dan bersaing di pasar domestik yang lebih luas. Dan komitmen ini diwujudkan melalui sosialisasi layanan perseroan perorangan yang dirangkaikan dengan pelatihan peningkatan kapasitas perempuan di kantor Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Sambas. Dan Kepala Diskumindag Sambas Hermanto dalam hal ini mengapresiasi kolaborasi jemput bola tersebut sebagai bentuk nyata pemberdayaan gender dan penguatan sektor usaha mikro. Dan agenda yang diikuti secara antusias oleh puluhan pelaku usaha perempuan hingga jajaran tim penggerak PKK Kabupaten Sambas. Dalam pemaparan materi, pihak Kanwil Kemenkumham Kalbar menjelaskan bahwa skema perseroan perorangan ini memberikan proteksi hukum ya berupa pemisahan kekayaan pribadi dengan aset perusahaan melalui konsep tanggung jawab terbatas. Dan proses pendirian badan hukum ini jauh lebih praktis dan murah karena bisa diakses secara elektronik melalui sistem AHU online tanpa memerlukan akta notaris. Dan adanya status badan hukum resmi ini otomatis juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM perempuan untuk mengakses pembiayaan perbankan dan membangun kemitraan bisnis yang lebih kredibel. Dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Joni Pestasi Mamora juga menegaskan bahwa legalitas usaha ini bukan sekedar pemenuhan usaha urusan administratif, melainkan juga instrumen perlindungan hukum yang melindungi keberlangsungan usaha rakyat. Sinergi berkelanjutan bersama pemerintah daerah juga terus diperkuat untuk memperluas jangkauan pendaftaran perseroan dan juga hak kekayaan intelektual haki merek dagang di Sambas. Dan penguatan ekosistem usaha berbasis hukum ini optimis juga mampu memperkokoh ya stabilitas ekonomi makro Kabupaten Sambas. Dan itu dia informasi kedua dari Sambas Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Bulog Sanggau gandeng polisi serap jagung petani. Cika, silakan. Baik Mei dan juga pendengar, di mana Kepala Kantor Bulog Sanggau Kartika memastikan Bulog Sanggau tetap membuka penyerapan jagung dari seluruh petani lokal, meskipun selama ini pasokan terbesar berasal dari petani binaan kepolisian. Dan penyerapan dilakukan dengan menerapkan standar kualitas yang ketat guna menjamin mutu jagung yang masuk ke gudang Bulog Sanggau. Ia menjelaskan selama ini sebagian besar jagung yang masuk ke gudang Bulog Sanggau berasal dari kelompok petani binaan Polres Sanggau dan juga Polres Sekadau, di mana pasokan tersebut menjadi bagian dari kerjasama penyerapan hasil panen jagung yang dilakukan Bulog bersama pihak kepolisian. Ketika menyebut, Bulog Sanggau juga menerapkan sejumlah persyaratan dalam proses pengadaan jagung dari petani, karena setiap jagung yang akan diterima di gudang wajib melalui pemeriksaan kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan. Ia menilai penerapan standar kualitas yang ketat menjadi langkah penting dalam menjaga mutu stok jagung yang dikelola oleh pemerintah. Nah, dengan dukungan petani lokal dan sinergi bersama kepolisian, dia optimis penyerapan hasil panen jagung di Kabupaten Sanggau dan Sekadau juga dapat terus meningkat serta memberikan manfaat bagi petani maupun sektor peternakan daerah. Demikian Mei, informasi dari Sanggau.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Ntkong. Harga material bangunan naik, Dinas PUPR lakukan penyesuaian proyek. Faisal, silakan.
3: Iya, benar sekali rekan Mei, kenaikan harga sejumlah material bangunan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, menyampaikan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali dokumen perencanaan dan standar satuan harga yang telah disusun sebelumnya. Menurut Aris, material yang mengalami kenaikan harga antara lain besi, semen, pasir, plastik, hingga seng. Perubahan harga tersebut membuat sejumlah perencanaan proyek perlu direview agar sesuai dengan kondisi pasar terkini. Selain mempengaruhi perencanaan, ia juga menyebut kenaikan harga material juga berdampak pada jadwal pelaksanaan proyek. Beberapa paket pekerjaan yang direncanakan tahun ini mengalami penyesuaian karena proses penghitungan kembali kebutuhan anggaran. Ia menjelaskan, hingga pertengahan Juni 2026, bagian proyek yang bersifat tender masih berproses. Sementara paket pengadaan langsung masih dalam tahap penyusunan perencanaan. Ia berharap penyesuaian tersebut dapat memastikan pelaksanaan proyek tetap berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia. Mei.
2: Baik, terima kasih Faizal untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Jajaran Polres Sekadau berhasil meringkus seorang pelaku tindak pidana pelecehan terhadap putri kandungnya. Yap, terus silakan.
4: Ya baik, rekan Mei, teman-teman, dan ini informasi kedua ya dari Sintang terkait dengan Polres Sekadau ringkus pelaku pelecehan terhadap putri kandung. Ya, di mana pelarian D inisial warga Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, berakhir di tangan polisi. Pria tersebut juga diamankan jajaran Satreskrim Polres Sekadau setelah diduga melakukan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak kandung yang masih di bawah umur hingga hamil. Dan kasus ini juga terungkap setelah pihak keluarga melaporkan kepada kepolisian. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasat Reskrim Ibtu Zainal Abidin juga mengatakan tersangka ditangkap pada hari Minggu 14 Juni 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat di rumah orang tua di wilayah Kecamatan Belitang Hilir. Terungkapnya kasus ini juga berawal dari kecurigaan kakek korban ya, selama kurang lebih 3 bulan terakhir remaja perempuan berusia 14 tahun tersebut juga tidak pernah meminta dibelikan pembalut kepada neneknya seperti biasanya. Dan kecurigaan itu juga menguat saat korban dibawa berobat ke Polindes Belitang Hulu pada Sabtu 6 Juni 2026 lalu karena mengeluhkan sakit batuk. Dan selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan, korban juga menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui dalam kondisi hamil. Ibtu Zainal juga menegaskan status tersangka saat ini memang telah ditahan di Rutan Polres Kadau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Karena pelaku juga merupakan ayah kandung korban ya, ketentuan pemberatan pidana juga diterapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan pendengar Mei dan rekan-rekan, tentunya ini menjadi kabar yang sangat memprihatinkan ya. Tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi seorang anak, ini justru dalam kasus seperti ini bisa berubah menjadi tempat yang menyakitkan. Karena itu penting juga bagi kita semua untuk lebih peka lagi, lebih banyak mendengar lagi, dan memastikan anak-anak di sekitar kita juga merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Dan di mana perlindungan anak bukan hanya tugas keluarga ataupun aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Sekian informasi kedua dari Sintang Mei.
2: Baik, terima kasih Yeptra untuk informasinya, di mana informasi tersebut menjadi penutup untuk kabar dari Kalbar pada perjumpaan kita kali ini. Terima kasih rekan-rekan, ada Cika, Echa, Yeptra dan juga Faizal ya, sudah berbagi informasinya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
5: Terima kasih, selamat pagi.
2: Dan untuk Anda pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
7: Bisa melakukan penjagaan.
1: Baik, demikian pendengar, telah Anda ikuti bersama kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat di edisi kali ini. Dan berikutnya kami juga hadirkan jelang jam 7 pagi ini di Warta Berita Pagi RRI Pro 3 Jakarta. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas.